0: Dunia ini ibarat bayangan. Kalau kau berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi kalau kau membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu. Ibnu Qayyim al-Jauziyah.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, selamat pagi. Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Kali ini bersama saya Alvan Amar sampai di jam 9 nanti ya. Ditemani gatekeeper untuk shift pagi kali ini ada Erika Dwi dan juga Mahbub Jamal. Anda dapat tambahkan informasi dan juga kondisi di jalur yang Anda lalui untuk hari Rabu pagi ini seperti apa? Lewat WhatsApp ataupun juga via line telepon di 0852 9001061. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah, ada Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah. Sedulur Cakra, ini dia inspirasi sehat bersama Herbal Nariah. Spesial dari warga Amerika Serikat, Mr. Michael.
2: And I just want to say it, Alhamdulillah, Subhanallah. It's a very good product. It seemed to really help me. I was very skeptical at first, but my wife wanted me to try it. So I thought, well, we'll try it. But thankfully, after a couple months, it really helped. I feel a lot better, more energy, and less sickness. Really advise somebody to give it a try. And alhamdulillah, the company is very honorable and uses the needy. I had a lot of different illnesses. I was exposed to chemicals at the manufacturing plant in America. Tired all the time, stomach issues, all three of the products.
3: So what do you feel during consuming the Herbal Nariah until now?
2: Yeah, alhamdulillah, I feel better, more energy. But the quality, I'd say, is excellent.
3: Saya Ayu Kartika Sari dari Langlang 4, Singosari, Malang, Jawa Timur. Suami saya yang mengonsumsi Herbal Nariah, Michael Robert Jewett, dari Michigan, Amerika, warga negara Amerika. Alhamdulillah, beliau mengonsumsi sejak Desember 2023. Suami saya menderita diabetes dan tiroid. Badannya sakit semua, kemudian lemas, harus mengonsumsi insulin. Berobatnya di Amerika, di dokter di sana, tapi beliau tidak kunjung sembuh.
4: Nariah yang dikonsumsi oleh suaminya Ibu Ayu ini jenisnya apa, Ibu?
3: Nariah CA, Gester, sama DM. Jadi 3 kali sehari, setiap minum masing-masing 5 tetes. Setelah mengonsumsi Nariah 1 bulan sudah tidak mengonsumsi insulin lagi dan badannya lebih sehat, kemudian lebih berenergi, tidak gampang capek. Herbal Nariah bagus kualitasnya, alhamdulillah. Herbal Nariah, obat pilihanku.
1: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda bisa langsung kunjungi, ada di Wiyata Herbal Nariah Banyakan Kediri, yang ada di Dusun Geneng, Desa Maron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Lokasinya dari Jembatan Maron, Anda bisa ke barat kurang lebih 50 meter, dan Wiyata Herbal Nariah ada di sebelah utara jalan.

0: Ya untuk Anda yang baru bergabung bisa cek ulang atau bisa ikuti media sosial kami. Ada Facebook, Instagram, dan juga akun TikTok Radio Cakra Krisna. Cek ke gatekeeper dulu. Erika, silakan.
1: Saya terima pesan disampaikan oleh Pak Muhammad ini tadi. Hari ini dan juga besok itu tahap terakhir pendaftaran SMA jalur nilai prestasi akademik. Ini akhirnya agak sedikit cemas ya. Orang tua harap-harap cemas seperti itu. Kira-kira kegeser atau tidak? Kira-kira harus cari sekolah lain atau tidak, seperti itu ya. Ini tadi saya terima dari Pak Muhammad. Anaknya kan juga masuk SMA ya. Sudah daftar, sementara ada di peringkat 6 SMA 2.
0: Kalau gitu, yang peringkatnya atas mah santai kah?
1: Iya, semoga saja nggak turun. Kan ini masih 2 hari ya. Semoga saja tetap aman di peringkat atas. Karena kuota untuk tahap nilai prestasi akademik itu 25% seperti itu ya, sekitar 25%. Semoga

0: Tempat Prambon itu padam.
1: Oh, sejak nah kapan
0: ini,
1: kan?
0: Pagi ini padam. Pas aga perjalanan ke Kediri, kemudian melintas di traffic light simpang 4 Prambon. Kemudian melihat traffic light tersebut padam, apakah ada pemadaman listrik untuk wilayah Prambon? Kalau memang tidak ada, mungkin bisa disampaikan untuk Seduh Cakra himbauan hati-hati karena kalau pagi kan arus lalu lintasnya ramai ya, harap diperhatikan. Lalu saya terima informasi disampaikan oleh Mbak Salma ya, di wilayah Tanjung Tani Prambon itu listriknya padam.
1: Oh, jadi yang nah, traffic light mati masih satu jaringan sama
0: siapa,
1: ini?
0: Mungkin ya. Namun hanya namun padamnya baru 15 menit yang lalu. Sebentar. Oh ya, kurang lebih sama lah. Ini jadi kemungkinan traffic light di simpang 4 Prambon itu karena memang ada pemadaman listrik gitu ya. Jadi listrik di Tanjung Tani Prambon. Prambon itu berarti masuk ULP-nya Warujayeng ya. Masuk ULP Warujayeng ini padam. Coba kita tanyakan ya ke rekan-rekan PLN ULP Warujayeng apakah memang ada pemadaman listrik hari ini. Terakhir itu hari Senin ya. Senin atau hari apa itu? Senin. Itu dibatalkan ya. Untuk pemadaman listrik di Warujayeng maupun juga di mana itu Kertosono itu batal itu terakhir itu ya terakhir itu. Kemudian pagi ini kembali kami terima informasi ada listrik padam di wilayah Prambon baru 15 menit yang lalu. Alhamdulillah baru nyala lagi.
1: Oh, sudah nyala.
0: Sudah nyala. Alhamdulillah, terima kasih Mbak Elsa Salma ya. Ini tadi menyampaikan.
1: Bentar berarti padamnya.
0: Bentar saja, sekitar berarti 20 menitan kali ya. 20 menitan atau 25 menitan ini untuk listrik padam di wilayah Prambon. Alhamdulillah, semoga tidak padam lagi ya untuk hari ini agar aktivitas juga tetap lancar. Kemudian disampaikan lagi oleh Mas Taufik ya. Mas Taufik pagi ini sudah menyapa juga dari wilayah Ngawi. Ikan laut mahal ya udah lauk tempe tahu kerupuk saja.
1: Nah, itu.
0: Katanya seperti itu ya.
1: Sehat Mas ya.
0: Kalau Mas Taufik dahar burung dara saja. Makannya burung dara. Alman pernah makan burung dara atau belum?
1: Pernah tapi enggak ada dagingnya kah?
0: Enggak ada dagingnya.
1: Cuman tulang semua kan dia.
0: Itu kalau digorengnya apa namanya? Cukup apa garing gitu ya.
1: Ya sama tulangnya
0: enak
1: bisa
0: loh,
1: dimakan.
0: Iya, setulang-tulangnya.
1: Kadang kan di itu di lalapan yang jual bebek dan lele kan
0: itu
1: satu
0: ada
1: paket.
0: Satu paket betul kan mereka gorengnya mau yang apa namanya garing sekali atau medium. Medium well gitu. Ini biasanya enak yang garing sekali karena memang burung dara kan kecil ya. Jadi enak kalau kering kemudian dimakan setulangnya. Katanya berarti Mas Taufik suka burung dara ini ya, meskipun kecil tapi gurih. Gitu. Ini tadi wilayah Ngawi, Ngawi redup, agak redup 26 derajat Alvan.
1: Wah masih lumayan cukup
0: lah, iya 26 untuk suhunya pagi hari ini biasa divideokan burung dara ini burung daranya.
1: Oh punya sendiri yang dimaksud.
0: Punya. Punya, jadi ya makanya ini tadi saya makannya burung dara saja, soalnya punya burung dara. Tinggal,
1: soalnya beberapa orang itu nggak tega makan peliharanya sendiri
0: nah,
1: kan.
0: Tapi kalau Mas Taufik kayaknya bebas deh.
1: Karena orang misal pelihara ayam gitu, ayamnya disembelih nggak tega mau
0: gak
1: makan.
0: Nggak tega mau makan ya, tapi kan saya melihara ya buat dimakan sendiri, oh gimana lagi gitu ya. Kadang sudah dirawat sepenuh hati gitu
1: nah,
0: ya
1: itu.
0: Jadinya enggak tega buat makan. Enggak tega buat makan ya. Tapi Mas Taufik kayaknya tega-tega aja daripada beli ikan laut mahal ini ya. Kan ini tadi diinfokan Pak Muhammad ikan laut masih mahal termasuk pindang dan yang lainnya. Jadi makannya burung dara saja kecil tapi gurih ya Alvan.
1: Oke. Terima kasih Erika di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Ya, terus Cakra sarapan apa pagi ini? Mungkin yang sudah mulai sarapan dapat tambah.

akan ya, ini sudah mulai libur sekolah, jadi untuk traffic pagi ini informasi yang masuk tidak terlalu ramai, masih normal untuk wilayah Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya. Lepas jam 7 pagi kadang juga sudah mulai turun untuk volume kendaraan yang melintas, tapi tetap hati-hati jalur arteri ataupun juga ruas tol yang mau lewat di Nganjuk, tetap perhatikan batas kecepatan dan juga patuhi untuk rambu-rambu lalu lintas di jalur yang Anda lalui. Masih kami tunggu, kalau menemui hambatan, kendala dan juga informasi lain di 0852 9 10161.

Selain dimanfaatkan buahnya, tanaman jambu biji ternyata memiliki bagian lain yang sangat bermanfaat untuk kesehatan tubuh, yakni daunnya. Daun jambu biji, Psidium guajava, dikenal bisa membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit. Meskipun mudah didapatkan, namun tidak semua orang bisa mengolahnya. Jika biasanya diolah menjadi teh, ternyata daun jambu biji juga akan mengandung vitamin C dan flavonoid seperti quercetin yang penting bagi kesehatan tubuh. Dengan kandungan tersebut, daun jambu biji bisa dijadikan obat pereda nyeri. Untuk mendapatkan hasil maksimal, kandungan daun jambu biji sudah masuk dalam komposisi herbal Nariah Gester. Langsung bisa dirasakan manfaatnya untuk tubuh. Daun jambu biji juga bermanfaat untuk meningkatkan kesehatan jantung. Banyak ilmuwan percaya bahwa tingginya kadar antioksidan dan vitamin dalam daun jambu biji dapat membantu melindungi jantung dari kerusakan oleh radikal bebas.

0: Baik, menit ke 23 lepas dari jam 7 pagi Sidul Cakra, yang sempat ke pasar tadi dapat tambahkan ya untuk harga kebutuhan pokok di hari ini untuk di pasar tradisional seperti apa? Anda dapat tambahkan apakah ada yang naik atau mungkin harga-harga masih cukup stabil bahkan mungkin turun di beberapa komoditas seperti cabai yang beberapa waktu lalu cukup tinggi harganya, belakangan ini juga sudah mulai turun. Untuk di tempat Anda bagaimana, dapat turut Anda tambahkan juga di pagi hari ini untuk harga kebutuhan pokok yang sempat ke pasar tadi. Bisa lewat WhatsApp ataupun juga telepon langsung di 0852 9001061.
1: Kapan terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda? Di antara hiruk pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu. Tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya, untuk gelaran Piala Dunia Seduluh Cakra hari ini ada beberapa jadwal pertandingan. Di mana dini hari tadi pertandingan yang sudah berlangsung ada Portugal melawan Uzbekistan. Ini yang dimenangkan Portugal dengan skor 5-0. Kemudian Inggris melawan Ghana bermain imbang 0-0. Dan pagi ini juga berlangsung pertandingan di ajang Piala Dunia, Panama melawan Kroasia. Untuk skor sementara 1-0 untuk Kroasia. Dan nanti jam 9 pertandingan Kolombia melawan Kongo. Ini jam 9 nanti. Untuk satu hari pasti ada 4 pertandingan di gelaran Piala Dunia 2026. Untuk hari ini masih menyisakan 1 pertandingan jam 9 nanti. Ini yang bisa Anda saksikan juga. Untuk informasi selengkapnya, Anda yang mau berbagi informasi atau ketinggalan tadi bisa cek ulang ya. Bisa ikuti media sosial, ada Facebook, Instagramnya Radio Cakra Krishna, atau bisa langsung ke website di cakrakrishna.com. Dan untuk mendengarkan siaran, Anda bisa lewat aplikasi streaming. Bisa Anda dapatkan di Google Play Store ataupun juga di App Store. Keywordnya Cakra Krishna dengan logo dan background warna putih. Ini dapat Anda unduh untuk dapat selalu mendengarkan siaran kami kapanpun dan dimanapun. Untuk yang mau perjalanan lewat dengan cuk, hati-hati. Jangan lupa bawa jas hujan untuk pengendara roda 2. Karena hari ini dan beberapa hari ke depan masih ada potensi hujan ringan untuk di wilayah Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya. Hujan lokal, jadi kalau di tempat lain panas, bisa jadi di wilayah lain turun hujan dengan intensitas sedang. Ini berlaku sampai hari ini untuk potensi cuaca ekstrim di wilayah Jawa Timur, termasuk di Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya.

0: Ya, ke gatekeeper dulu. Erika, silakan.
1: Semoga Jepang masuk final, kata Pak Yitno.
0: Wah, Jepang nih jagoannya.
1: Jagoannya Pak Yitno, Jepang. Kalau Alvan jagoannya apa?
0: Saya Portugal, Kak. Mau jago Indonesia juga enggak?
1: Enggak ada, enggak ya. Semoga ya Pak Yitno ya. Pak Yitno ternyata juga menyimak loh ini ya Piala Dunia ya. Tapi nonton jam, juga apa enggak, Pak?
0: Jam mainnya pagi loh, Kak. Pas jam-jam kerja loh.
1: Oh.
0: Jam 7, jam 9, jam 10.
1: Mainnya?
0: Iya.
1: Oh. Ini Pak Yitno jangan-jangan kalau pagi tetap bisa menyimak. Kalau kita kan enggak bisa ya.
0: Iya, kalau di Amerika kan pas malam, tapi pas waktu Indonesia kan pas pagi.
1: Nah, itu ya. Pak Yitno nonton apa enggak atau pantau saja langsung
0: atau lihat
1: skornya.
0: Cuplikan di TikTok kan?
1: Iya, di TikTok kan banyak ya cuplikan-cuplikan. YouTube juga banyak ini ya. YouTube juga banyak kumpulan-kumpulan apa namanya. Jadi kayak dirangkum gitu loh ya.
0: Pas biasanya, momen-momen yang pas seru dipotongin.
1: Yang seru dipotongin, potongan-potongan video yang seru itu kadang juga diupload di YouTube, TikTok ya, bahkan Instagram itu juga banyak gitu ya.
0: Tapi kalau enggak nonton full kurang enggak tetap enggak?
1: Tetap apa ya? Penasaran gitu ya. Cuplikannya aja seru apalagi full-nya gitu. Ini tapi ada kan ya kalau kita mau nonton ulang ya.
0: Ada. Cuman ya enggak seru kah? Kan
1: udah
0: tahu itu apa
1: udah
0: hasil
1: tahu,
0: akhirnya.
1: Iya, hasil akhirnya jadi kurang seru. Ini Pak Yitno ya menanggapi terkait dengan Piala Dunia 2026. Kemudian terkait dengan stok darah hari ini dari UTD PMI Kabupaten Kediri untuk stok darah golongan A 10 kantong, B 42, O 55, AB 4. Hingga ada jumlahnya 111 kantong darah yang tersedia di UTD PMI Kabupaten Kediri. Namun jumlah tersebut ini bisa sewaktu-waktu berubah. Jadi apabila Anda ada akan melakukan layanan permintaan darah, bisa langsung saja ke sana, ke UTD PMI Kabupaten Kediri, Jalan Dr. Wahidin S, nomor 2 Pare Kediri. Untuk jadwal donor darah kami terima ini berada di Kecamatan Ringin Rejo jam 7 pagi sampai selesai. Sementara itu saya juga terima informasi ini tadi disampaikan oleh Mas Ipung, melintas di Jalan Wilis Nganjuk, kondisi arus lalu lintas ini tadi kabarnya juga cukup lancar, ramai dengan kendaraan roda 2. Sementara ini tadi disampaikan untuk cuaca ya, cerah berawan.
0: Oke, terima kasih Erika di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, sementara itu pemerintah Provinsi Jawa Timur ikut turun tangan untuk mempercepat proses pembangunan jalur lintas selatan atau JLS. Pemprov Jatim menggelontorkan dana mencapai 19 miliar rupiah untuk mempercepat penyelesaian ruas di Kabupaten Trenggalek. Kata Emil Elestiano Dardak, Wakil Gubernur Jatim, alokasi anggaran sebesar 19 miliar itu digunakan untuk pembebasan lahan sebagai tahap awal sebelum pembangunan fisik dimulai nantinya. Lebih lanjut, Emil juga mengatakan ruas yang hingga kini belum tersambung, yakni di segmen Panggul, Munjungan, dan Prigi. Menurutnya, konektivitas dari Pacitan menuju ke arah Panggul ataupun juga Prigi menuju ke Popoh telah lebih dulu terbangun. Kemudian untuk upaya pembangunan ruas tersebut sebenarnya telah dimulai sejak dirinya menjabat sebagai Bupati Trenggalek pada tahun 2016 lalu. Saat itu pemerintah daerah telah mengurus izin pinjam pakai kawasan hutan sesuai dengan trase yang ditetapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Namun untuk rencana pembangunan harus mengalami perubahan setelah pemerintah pusat merevisi desain trase jalan. Akibatnya, kebutuhan anggaran pembangunan ruas Munjungan Prigi menjadi melonjak drastis. Dan kondisi itu membuat pemerintah daerah bersama dengan pemerintah Kabupaten Tulungagung mencari berbagai alternatif pendanaan. Dan untuk itu sampai sekarang ruas penyambung di JLS Trenggalek masih terputus. Dan diharapkan kedepannya dengan anggaran yang diberikan oleh Pemprov Jatim senilai 19 miliar rupiah bisa mempercepat proses pembebasan lahan dan juga pembangunan JLS Trenggalek yang kurang di beberapa titik di wilayah Panggul, Munjungan sampai ke wilayah Prigi yang masih belum tersambung untuk jalur lintas selatan.

0: 3 pemuda dilaporkan meninggal di Jalan Raya Nganjuk, Surabaya. Tepatnya di wilayah Desa Kecamatan Baron Nganjuk. Dan polisi telah memastikan peristiwa itu merupakan kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan itu terjadi pada hari Minggu, tanggal 21 Juni 2026 lalu, sekitar jam 3 pagi. Namun peristiwa itu baru ramai diperbincangkan pada hari Selasa kemarin. Kata AKP Avandi, Kasat Lantas Polres Nganjuk, memastikan bahwa peristiwa tersebut merupakan murni kecelakaan. Ketiga korban saat itu berboncengan satu sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi AG6232VJ. Kecelakaan lalu lintas ini dalam penyelidikan unit Gakum Satlantas Polres Nganjuk. Selain meminta keterangan dari saksi di lokasi, unit Gakum juga berupaya untuk mengumpulkan alat bukti petunjuk untuk mengidentifikasi truk yang diduga melakukan tabrak lari. Motor Honda Beat itu dikendarai oleh korban inisial MA, membonceng dua temannya inisial KW dan ADHI. Tiga pemuda laki-laki itu meninggal di lokasi kejadian. Dari video yang beredar, ketiganya tergeletak di tengah jalan sebelum akhirnya dievakuasi oleh pihak kepolisian dibantu dengan warga sekitar. Salah satu perangkat Desa Baron juga memastikan bahwa peristiwa itu murni kecelakaan lalu lintas dan tidak seperti isu yang berkembang bahwa ketiga korban dikejar oleh sekelompok massa. Kembali gatekeeper, Erika.
1: Pak Suprianto dari Blora, Jawa Tengah. Ini tadi juga sudah menyapa ya, Alvan. Selamat pagi, assalamualaikum. Ini
0: waalaikumsalam.
1: Tadi waalaikumsalam. Cuacanya cerah ya, Alvan, ya. Untuk di wilayah Blora, Jawa Tengah. Setiap kali Piala Dunia berlangsung ada tim kejutan. Tim kejutan pada Piala Dunia kali ini timnas.
0: Timnas mana,
1: Pak? Cape Verde. Tahu nggak ini?
0: Cape Verde.
1: Cape Verde. Iya, tulisannya Cape Verde. Bacanya gimana?
0: Tetap kayaknya.
1: Bener ini.
0: Kalau nggak salah gitu. Ya itu tim kuda hitam kah? Jadi dia memang nggak diunggulkan tapi bisa mengalahkan tim-tim besar gitu.
1: Oh iya. Tapi bacanya tetap ya?
0: Ya Cape Verde kalau nggak salah
1: Cape
0: bacanya.
1: Cape Verde, iya. Bener ya?
0: Bener kah?
1: Bener nggak apa ini Pak Suprianto? Sementara tim yang buruk penampilannya Timnas Qatar. Itu menurut Pak Suprianto. Ini tadi yang juga menyimak Piala Dunia 2026 ya. Terima kasih Pak Suprianto ya, sudah bergabung pagi hari ini, sudah mendengarkan siaran Radio Cakra Krisna juga. Kemudian saya terima informasi ini tadi juga disampaikan oleh Pak Yitno ya. Lihat tapi sedikit-sedikit Piala Dunia. Nah, saya itu lebih suka MotoGP.
0: Wah, balap motor.
1: Balap motor, betul. Suka apaan?
0: Enggak, MotoGP. Pusing enggak?
1: Oh, pusing.
0: Karena kalau kan saya agak lebih ke bosen sih nontonnya. Karena itu muter berapa puluh lap gitu kan.
1: Seru bola ya.
0: Iya, kan.
1: Banyak hal yang apa namanya di luar prediksi gitu ya.
0: Soalnya kan Indonesia juga enggak punya motor GP, nah. Punya sirkuitnya Mandalika cuman kan tim balapnya enggak punya.
1: Nah, itu ya, tapi Pak Yitno suka MotoGP ternyata ya. Kemudian ini tadi saya terima informasi juga disampaikan oleh Bapak Bayu, ini tadi melintas di Simpang Pat Cangkringan Nganjuk arah ke Nganjuk Kota dari wilayah Bogor. Kondisi arus lalu lintas disampaikan juga cukup ramai namun masih lancar saja. Sementara itu saya juga terima informasi disampaikan oleh Pak Lutfi melintas di Jalan Raya Kediri Nganjuk wilayah Cerme. Cerme ini masuknya mana ini, Alvan? Kediri. Iya kan, masuk wilayah Kediri. Kondisi arus lalu lintas ini tadi perjalanan dari Nganjuk menuju ke Kediri Kota juga tidak ada hambatan. Cuaca dikabarkan juga cerah, Alvan.
0: Ya, terima kasih Erika Dwi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, kita ke berita olahraga dulu, Sdro Cakra. Ini Kapten Portugal, Cristiano Ronaldo, kembali menorehkan sejarah dengan menjadi pemain pertama yang berhasil mencetak gol dalam 6 edisi Piala Dunia berbeda. Rekor itu tercipta setelah Ronaldo mencetak gol saat Portugal menghadapi Uzbekistan pada dini hari tadi. Dan dalam laga itu, Ronaldo mencetak 2 gol dan Portugal menang 5-0 dini hari tadi. Dan gol itu membuat Ronaldo kini memiliki catatan gol di 6 turnamen Piala Dunia, mulai dari 2006 hingga 2026. Dan sampai sekarang masih belum ada pemain lain yang mampu untuk menyamai catatan tersebut. Perjalanan Ronaldo di Piala Dunia dimulai di tahun 2006 dengan torehan 1 gol pada edisi tersebut, dan di edisi 2010, 2014, kemudian 2018 dan 2022, Ronaldo kembali mencatatkan namanya di papan skor, yang membuat Ronaldo menjadi satu-satunya pemain yang bisa mencetak gol di 6 edisi Piala Dunia yang berbeda.

0: Ya, masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Meskipun timnas Indonesia tidak lolos di Piala Dunia edisi tahun 2026 ini ya, Seluruh Cakra, tapi di lingkungan pemerintah Kota Malang ini juga turut meramaikan gelaran Piala Dunia dengan mengenakan jersey atau seragam dari tim nasional peserta Piala Dunia 2026 saat bekerja pada hari Jumat. Kata Wahyu Hidayat, Wali Kota Malang, instruksi penggunaan seragam ini atau seragam peserta Piala Dunia di lingkungan Pemkot Malang diberlakukan per hari Jumat kemarin. Pihaknya menyampaikan aturan tentang penggunaan jersey telah dituangkan dalam surat edaran Wali Kota Malang yang diterbitkan untuk menindaklanjuti arahan dari pemerintah pusat yang menyebutkan pemerintah daerah diminta untuk mendukung gelaran Piala Dunia. Untuk itu, khusus hari Jumat, aparatur sipil negara atau ASN di Pemkot Malang ini diminta untuk mengenakan jersey atau seragam dari tim nasional peserta Piala Dunia 2026, khusus di hari Jumat. Iya, Kak juga punya tim itu kah yang didukung kah?
1: Nggak ada, saya ngikut aja. nggak ada spesifik dukung mana, nggak ada.
0: Pokok yang ya. Menang gitu ya?
1: Oh, yang menang itu saya dukung.
0: Tapi di pasar yang jual jersey sudah ramai loh, Kak.
1: Iya, itu kan dari hamin satu minggu kayaknya. Kemarin kan ada yang info, hamin satu minggu itu toko-toko olahraga kan sudah ramai jual jersey ya. Banyak yang cari jersey, apalagi sekarang kan makin banyak yang cari ya.
0: Tapi yang tim-tim negara kecil jarang yang itu, jarang yang nyari. Jarang yang nyari dan jarang ada jersinya.
1: Jarang.
0: Jadi kan tim besar kan, tim mungkin kayak besar. Inggris, Spanyol, Prancis banyak.
1: Oh, yang kemudian yang notabene
0: favorit juara
1: banyak yang jual. Ya, kamu ini kalau Alvan jual jersey pasti juga dagangnya jersey yang banyak pendukungnya, iya kan?
0: Iya sih, takutnya kan kalau nggak laku kan juga nggak tahu gimana? ini negara mana.
1: Iya, jadi pedagang jadi carinya yang tim yang ramai gitu ya, tim yang banyak pendukungnya, favorit gitu ya, yang dijual tuh yang seperti itu biar nanti dicari oleh pelanggan. Nah, kalau nggak ada yang dijual tim-tim besar ya gimana ini tadi ya. Pak Suprianto, kembali ini tadi permainan Hatar membahayakan pemain lawan kemarin lusa. Pemain Kanada patah tulang setelah di tackling pemain belakang timnas Qatar.
0: Di sliding gitu loh.
1: Di sliding. Ini Pak Suprianto menyimak ternyata ya.
0: Juga mengikuti.
1: Mengikuti. Tahu loh ini ya. Alvan, tahu loh ada pemain yang sampai patah tulang dan lain-lain. Luar biasa ya. Terima kasih Pak Suprianto. Ini update-nya lewat HP atau nonton televisi nih Pak Suprianto kalau Pak.
0: Karena ada yang main kira-kira sekarang, Pak.
1: Ini jam ini main apa ini?
0: Sekarang bentar, tadi tim itu kok gak soalnya. Enggak begitu besar.
1: Jadi
0: Panama
1: ada
0: lawan Kroasia.
1: Oh, ini pagi ini ya. Oh, pagi ini. Semoga hasilnya terbaik saja ya.
0: Nanti saya jam juga 9 juga ada malah.
1: Oh, terus berturut-turut juga.
0: Iya,
1: ya.
0: Makanya
1: jadi tidak
0: pagi
1: hanya satu pertandingan satu hari.
0: 4 sampai 6.
1: Oh, banyak ya. 4 sampai 6 pertandingan. Semoga lancar ini ya. Jagoannya Pak Suprianto, jagoannya Seduh Cakra semoga ya masuk ke final lah ya.
0: Biar bisa lebih sering nontonnya.
1: Lebih sering nonton, ya betul. Kemudian ini tadi saya coba komunikasi kembali ya dengan Bapak Herwi Caksi, Kalaksa BPD Bojonegoro. Karena kemarin saya terima informasi ada seorang remaja dilaporkan tenggelam di Sungai Bengawan Solo masuk Desa Betet, Kecamatan Kasiman, Kabupaten Bojonegoro. Kejadian hari Selasa kemarin jam 6:30 pagi. Ini dari BPBD menerima laporan kemudian langsung melakukan upaya pencarian seperti itu. Pencarian kemarin dilakukan sekitar jam 6:30 pagi setelah menerima laporan kemudian berangkat dan sampai di lokasi Bekasi. Ada satu orang tenggelam, remaja ya, usianya 18 tahun, laki-laki warga Padangan, Bojonegoro, seperti itu. Ini ciri-cirinya kulit sawo matang, rambut hitam luruh, celana training warna ini. Hingga kemarin sore belum ditemukan. Hingga kemarin sore untuk korban belum ditemukan, sehingga dipastikan hari ini akan dilanjutkan untuk upaya pencariannya kembali. Kira-kira seperti apa untuk pencarian yang akan dilakukan pagi hari ini ya, atau tepatnya hari ini hari kedua pencarian, nanti kalau sudah ada informasi dari Bapak Herwi Jaksi Kalaksa BBD Kabupaten Bojonegoro akan kami sampaikan kembali, Alvan.
0: Baik, terima kasih Erika Dwi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Menit ke-57 lepas dari jam 7 pagi seluruh Cakra. Untuk di tempat Anda bagaimana? Nganjuk masih cukup mendung pagi ini, tidak secerah biasanya. Di tempat Anda apakah juga sama? Tadi subuh di Jombang yang sudah kita terima informasi sempat turun hujan. Kota Jombang pas subuh tadi informasinya hujan ringan dengan durasi yang singkat juga. Untuk tempat Anda apakah juga sama, sudah hujan dini hari tadi atau mungkin kemarin, dapat Anda sampaikan juga, karena dari BMKG ada potensi hujan ringan termasuk untuk hari ini di beberapa titik wilayah Jawa Timur. Ini imbas fenomena cuaca yang berlangsung di tanggal 22 sampai 24 Juni 2026.

Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi, boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 216.

0: Ya, lepas dari jam 8 pagi Seru Cakra, Nganjuk dan sekitarnya masih aman. Cuaca juga cukup bersahabat pagi ini, tidak terlalu atau belum terlalu panas, masih mendung tipis untuk wilayah Kabupaten Nganjuk. Lancar juga di arteri ataupun juga ruas tol Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya, kita tidak terima kewaspadaan untuk pagi hari ini. Tapi tetap hati-hati, tetap perhatikan batas kecepatan dan juga patuhi rambu-rambu lalu lintas di jalur yang Anda lalui di Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya. Sedulur Cakra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah, ada nariah CA, nariah Gester, dan nariah DM.
1: Joni, mau kemana?
2: Mau beli herbal naria nih.
1: Emang siapa yang sakit?
2: Loh, herbal naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Ada naria CA, Gester, dan DM.
1: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
2: Bisa banget. Ya udah, aku duluan ya.
1: Nitip sekali.

Untuk mendapatkan Herbal Nariyah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariyah terdekat. Atau Anda bisa lewat gatekeeper di 0852-9001061. Herbal Nariyah juga bisa Anda dapatkan di Wiyata Herbal Nariyah Pacul Bojonegoro yang ada di Desa Pacul, Kecamatan Kabupaten Bojonegoro. Lokasinya di sebelah utara SDN 1 Pacul dan Wiyata Herbal Nariyah Pacul Bojonegoro ada di sebelah timur jalan.

0: Ya, sementara itu Taufik Hidayat ditetapkan sebagai tersangka kasus penyekapan dan penyiksaan sadis terhadap mantan pacarnya berinisial YTR. Kata Irjen Pol Rudi Setiawan, Kapolda Jawa Barat, Taufik dijerat dengan pasal 466 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP tentang penganiayaan. Penjelasan lengkap akan disampaikan dalam waktu dekat informasinya. Taufik Hidayat sendiri ditangkap tim gabungan Polda Jawa Barat di sebuah perumahan di Kecamatan Ciparai, Kabupaten Bandung pada Selasa malam kemarin. Rudi mengatakan Taufik sempat berpindah-pindah lokasi setelah menjadi DPO oleh pihak kepolisian. Keberadaan Taufik berhasil terlacak setelah penyidik mengikuti sejumlah aktivitas hingga transaksi yang dilakukan selama pelarian. Rudi juga menegaskan Taufik melarikan diri seorang diri tanpa bantuan pihak lain. Kemarin tersangka sempat diamankan di Polsek Majalaya sebelum dibawa ke Polda Jawa Barat untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Korban dalam kasus penyekapan selama 3 tahun itu adalah perempuan berusia 29 tahun. Bahkan korban hingga mengalami luka berat seperti tidak bisa melihat secara normal, bibir sumbing, sulit berbicara hingga tidak bisa berjalan. Dan kasus ini sudah berlangsung selama 3 tahun dan terungkap pada Jumat 12 Juni 2026 lalu. Ya, ke oke, ada telepon ternyata. Untuk Seduru Cakra di wilayah Kediri ya. Tadi saya sempat pantau CCTV untuk di jalur Papar dan juga di Jong Biru. Ini masih cukup lancar untuk pagi hari ini. Meskipun ramai, tapi untuk kondisi jalur masih normal dengan roda 2 dan juga truk muatan yang mulai mendominasi untuk jalur Nganjuk ke arah Kediri ataupun juga sebaliknya. Bergabung ada Mas Nova. Selamat pagi, Mas.
1: Ya, selamat pagi, Mas Alvan.
0: Iya, Mas Novan, perjalanan atau di mana pagi ini?
1: Ya, saya perjalanan dari Malang menuju ke Surabaya, Mas Alvan.
0: Malang ke Surabaya. Baik, silakan Mas Novan.
1: Oke. Ya, selama perjalanan dari Malang menuju Surabaya pagi ini, sejak di yang perlu diwaspadai di daerah SPBU Bedali Lawang, ada antrian yang cukup panjang, baik truk maupun bis yang mengantri solar, Mas Alvan. Jadi yang dari Malang menuju ke Surabaya, mending ambil lajur tengah saja, karena yang lajur kiri dipenuhi oleh truk dan bus tersebut yang untuk mengantri solar.
0: Sampai ke jalan raya panjang, Mas, antriannya?
1: Sangat panjang. Ada sekitar 200 meteran lah untuk di jalan rayanya.
0: Jadi jalur utama yang ke arah Surabaya, Mas?
1: Iya. Saya tadi bingungnya kenapa kok macet.

0: Ini laka melibatkan kereta api, Mas, atau hanya terlihat mobil tadi pas jenengan melintas?
1: Untuk lakanya mohon maaf, saya kurang paham karena ada sekedar evakuasi untuk unit 8 Innova dinaikkan ke towing gitu aja.
0: Oke, tapi untuk
1: jadi
0: korban dan lain-lain sudah nggak ada, Pak?
1: Ya? Oke, sudah bersih. Untuk pengaturan lalu lintas dibantu oleh ini petugas joplangan sepurnya.
0: Oke, selepas Alfa. Itu arah Surabaya aman, Mas?
1: Lancar, nggak ada hambatan sama sekali.
0: Lancar, nggak hujan, Mas, di Malang pagi ini, Mas?
1: Nggak ada hujan. Saya kebetulan lewat tol, nggak lewat tol. Mungkin naiknya tol waktu di Porong nanti.
0: Oh, sampai Sidoarjo baru naik nanti?
1: Oke, dari Porongnya sampai nanti di kota Surabaya.
0: Oke, baik, siap. Matur nuwun, Mas Tovan. Hati-hati di jalan, Mas.
1: Oke. Selamat pagi, Mas Alvan.
0: Baik, selamat pagi. Hati-hati dalam perjalanan, Mas Novan tadi dari Malang ke Surabaya. Antrian SPBU untuk BBM jenis solar ini cukup panjang, Dru Cakra, di wilayah Malang. SPBU Medali Lawang tadi yang diinformasikan Mas Novan, antrian cukup panjang. Ya, untuk di jalur Nganjuk ke arah Mojokerto, kemarin kita juga terima informasi antrian BBM jenis solar cukup panjang dulu, Cakra. Anda yang mau melintas atau mungkin sudah lewat di beberapa SPBU dapat tambahkan ya. Untuk pagi ini apakah menemui antrian solar yang panjang? Karena di Malang dan beberapa titik wilayah Mojokerto antriannya cukup mengular untuk BBM jenis solar. Kemarin informasi yang kita terima, yang di Malang pagi ini SPBU Medali Lawang Malang juga disampaikan antrian solar cukup panjang. Yang sudah perjalanan sempat mampir ke SPBU juga dapat turut tambahkan 0852 9001061, terutama untuk Anda yang melintas di jalur utama.

Ya, di wilayah Kediri Curug Cakra untuk yang melintas bisa lebih hati-hati. Simpang 4 Semampir, Kota Kediri cukup ramai traffic di pagi hari ini. Truk muatan sudah banyak yang melintas juga, jadi bisa lebih fokus dan juga lebih hati-hati. Batas kecepatan yang penting perhatikan, jangan sampai ngebut-ngebut. Ini sudah mulai banyak truk muatan pagi ini yang melintas di jalur arteri wilayah Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya. Ya, Sederut Cakra yang ingin punya skill kerja yang siap dipakai di dunia industri, saatnya bergabung bersama dengan ESA ProSkill Institute. ESA ProSkill Institute hadir sebagai pusat pelatihan profesional untuk mencetak tenaga kerja yang kompeten, disiplin, dan siap kerja. Tersedia pelatihan operator forklift, kren, hingga penanganan kebakaran dengan metode pelatihan yang lengkap. Mulai dari teori sampai simulasi kerja nyata, dibimbing instruktur berpengalaman dan bersertifikat. Fasilitasnya juga nyaman, alat pelatihan baru, lokasi mudah dijangkau di Jombang Kota, tepatnya di Dusun Gelagahan, Desa Gelagah, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang. ESA ProSkill Institute cocok buat Anda yang ingin meningkatkan keterampilan dan membuka peluang karir lebih luas di dunia industri. Tingkatkan skill Anda bersama ESA ProSkill Institute. Informasi dan pendaftaran Anda bisa lewat 0851 6369 8384. Sekali lagi di 0851 6369 8384. ESA ProSkill Institute, siap kerja, siap sukses, siap masa depan.

0: Informasi yang kami sampaikan bisa cek ulang di media sosial. Anda bisa follow atau ikuti Facebook dan juga Instagramnya Radio Cakra Krishna untuk terus update dan tidak ketinggalan informasi dari kami untuk wilayah Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya.
1: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0: Iya, satu komposisi lagu dari Peter Pan tadi, judulnya Tak Bisakah, yang menemani aktivitas dan juga perjalanan Anda untuk di pagi hari ini, masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Ya, sementara itu Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan anggaran untuk program imunisasi nasional kekurangan sekitar 1 triliun rupiah pada tahun ini akibat adanya pemotongan anggaran. Budi mengatakan Kementerian Kesehatan saat ini tengah mengajukan tambahan anggaran untuk menutupi kebutuhan imunisasi tersebut. Budi menjelaskan Kementerian Kesehatan telah menyusun rencana program imunisasi hingga tahun 2029 berdasarkan proyeksi jumlah kelahiran bayi. Secara total, kebutuhan anggaran program vaksinasi nasional hingga 2029 nanti sebesar 44,49 triliun rupiah. Yang menjelaskan masih ada total kekurangan sekitar 4 triliun rupiah untuk program imunisasi tersebut. Selain persoalan anggaran, Budi menyebut kementeriannya tengah menjalankan 3 strategi program imunisasi nasional. Yang pertama, memastikan seluruh infrastruktur layanan imunisasi tersedia. Kemudian memastikan siklus penyediaan vaksin mulai dari perencanaan, pengadaan, dan distribusi berjalan dengan baik. Dan ketiga, juga tentang edukasi yang harus serius dilakukan kepada para orang tua. Ya, ke Erika dulu, silakan.
1: Saya terima informasi ini tadi disampaikan oleh Pak Arief di res area 725. Ramai ini untuk arus lalu lintas mengarah ke Bandara Juanda. Alvan, pagi hari ini istirahat ya. Wah, ini parkirannya memang ramai sekali ya, Alvan. Padahal hari Rabu. Oh iya, libur sekolah.
0: Libur sekolah ke Senin.
1: Libur sekolah.
0: Res area 725. Mojokerto.
1: 725A. Iya, sepertinya itu. Cuma Mojokerto itu ya untuk rest areanya. Monggo on air Pak Arief ya, mumpung lagi di rest area kan istirahat sambil berbagi kabar untuk pengalaman perjalanan di pagi hari ini. Kemudian ini tadi saya terima informasi disampaikan oleh Bapak Kabianto dari Humas Unit Donor Darah PMI Kota Blitar terkait dengan stok darah hari ini, hari Rabu 24 Juni 2026, untuk stok darah golongan A 23 kantong, B 25, O 32, AB 14, dan jumlahnya ada 94 kantong darah yang tersedia di UDD PMI Kabupaten Blitar, Kota Blitar ya. Ini tapi stoknya dapat berubah setiap saat, jadi Anda bisa langsung saja ke sana apabila memerlukan layanan permintaan darah. Untuk layanan donor darah di sana juga buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Lalu saya terima informasi ini tadi disampaikan juga oleh Pak Aribowo. Jam 10 malam kemarin ya, hari Selasa, hujan loh untuk daerah Trowulan.
0: Oh, kemarin?
1: Kemarin jam 10 malam. Dan tadi di Mojokerto Kota itu juga ada jalanan yang masih basah. Ini apakah juga kemarin malam Mojokerto Kota hujan ya? Kayaknya hujan kemarin, merata.
0: Nganjuk enggak kayaknya?
1: Nganjuk enggak.
0: Aman kemarin,
1: aman.
0: Kediri juga kayaknya.
1: Iya, Kediri juga. Jadi sepertinya semalam itu hujannya merata, baik di Kabupaten Mojokerto sampai wilayah Prambon Sidoarjo. Ini juga masih basah jalannya, Mas Alvan ya. Sementara itu informasi lain, di depan pabrik Pakrin Desa Ngimbangan Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto, pas Pak Aribowo berangkat ya, ini tadi ada demo. Tapi tidak ada macet-macet ya ini, tidak ada kemacetan di jalur tersebut. Belum sempat kasih foto karena tadi terburu-buru. Hati-hati Seru Cakra yang melintas di pabrik Pakrin Ngimbang Mojosari Mojokerto. Tidak ada kemacetan namun perlu jadi kewaspadaan. Sementara itu saya terima informasi dari wilayah Sukorejo Loceret. ada infonya pengeroyokan anggota perguruan silat semalam. Ini betul apa tidak di wilayah Sukorejo Locerat? Ada videonya apa enggak ini? Iya, belum ada terima info. Mungkin dari Bapak Nanda ya. Ini bisa ditambahkan videonya Bapak. Kalau video yang masuk ke kami ini tadi Locerat ya, tidak ada pengeroyokan, tidak ada gesekan yang serius. Kemudian Jalan Ahmad Yani juga ramai sekali, bahkan nyalakan petasan gitu ya Alvan ya. Ini juga aman saja, tidak ada pengeroyokan. Informasi dari Sukorejo Locerat, pengeroyokan baru ini ya kami terima dari Bapak Nanda. Mungkin Seru Cakra yang lain juga mengetahui informasi tersebut bisa ditambahkan ya, terlebih ada dokumentasinya. Nanti kami coba bantu teruskan ke dinas terkait, ke rekan-rekan kepolisian yang mungkin juga menangani kasus tersebut gitu ya. Kemudian ke informasi lain disampaikan oleh Kang Zen, ngopi katanya.
0: Oh, di mana?
1: Ngopi di 1234 MDPL.
0: Wah, mendaki Kang Zen.
1: Mendaki Kang Zen. Ini lokasinya di mana Kang Zen? Bisa disampaikan untuk tempat ngopinya. Ini tadi sudah bergabung ya. Perjalanannya ke arah timur sih Alvan tadi.
0: Tadi info pagi ke timur.
1: Timur kemana berarti ini?
0: Tapi nggak ditambahkan.
1: Nggak ditambahkan untuk lokasi kotanya, desanya mana belum ditambahkan. Ngopi dulu Zong. Ini tadi Kang Zen. Kemudian disampaikan juga oleh Bu Nining, banjir di kota Surabaya. Aduh, kok dramatis sekali ini videonya ya.
0: EA-nya sangat kelihatan kan. Betul. Ya memang ada genangan teman, enggak separah itu.
1: Iya, ada genangan. Ada genangan air di mana itu, beberapa wilayah di kota Surabaya karena hujan 2 hari kan ya.
0: Tapi enggak sampai merendam.
1: Tapi enggak sampai seperti gitu. Ini ya kan. Ini tadi waduh. Ini dramatis sekali ya Alvannya. Benar. Ini kalau narasinya saya baca itu baru saja banjir besar tanggul jebol dan pasang air laut sapu sejumlah wilayah kota Surabaya Jawa Timur sejak 22 hingga 23 Juni 2026. Ini dipastikan ini
0: salah
1: video
0: ya?
1: Iya, videonya pun video amatir loh Alvan. Kalau Alvan buka ya, yang disampaikan oleh Bu Nining ini seperti video dengan kualitas yang rendah gitu ya. Oh, jadi tidak terlalu jelas gitu maksudnya.
0: Dan nggak sampai kayak gini kok di Surabaya.
1: Enggak, nganjuk Surabaya ya. Surabaya memang ini apa namanya, ada banjir, cuman banjir genangan gitu loh.
0: Iya, karena hujan.
1: Iya, paling tinggi mungkin sebetis kemarin itu infonya ya. Sebetis, kemudian rata semata kaki gitu ya Alvan ya.
0: Tapi kan ramainya karena banjirnya di musim kemarau kan?
1: Ramainya karena di musim kemarau untuk banjirnya. Mungkin kalau tidak di musim kemarau juga
0: biasa genangan
1: gitu. Betul. Iya, betul. Nah, kalau musim kemarau seperti ini semuanya panas kok di kota Surabaya banjir, kan memang akhirnya kan ramai. Itu yang bikin ramai. Jadi kemungkinan informasinya ini hoax ya Bu Nining ya, karena dari kualitas videonya pun juga perlu dipertanyakan. Kemudian juga informasi yang kami terima dari BBBD kota Surabaya pun tidak seperti itu. Ada banjir genangan mungkin setinggi betis dan juga semata kaki. Pagi ini pun juga sebagian wilayah juga sudah mulai surut gitu ya, tidak seperti kemarin. Kemarin kan sampai siang kan masih ada beberapa, ada belasan titik ya, 16 titik kurang lebih itu masih tergenang banjir di kota Surabaya. Pagi hari ini sepertinya sudah berangsur normal semuanya, sehingga aktivitas warga kota Surabaya juga sudah kembali seperti semula. Alvan.
0: Oke, terima kasih Erika di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, cek and recheck dulu ya Seru Cakra, setelah mendapatkan informasi yang mungkin belum jelas ini sumbernya dari mana. Kemudian kalau dirasa informasinya terlalu melebih-lebihkan atau mungkin hoax begitu, dapat sampaikan ke Gatekeeper untuk konfirmasi kebenaran. Tadi Bu Nining juga mengirimkan banjir di Surabaya katanya. Dari video airnya deras begitu sampai membawa mobil terseret air begitu. Tapi tidak, di Surabaya kemarin memang terjadi genangan sedikit, tapi tidak sampai merendam mobil atau yang parah begitu. Karena hujan beberapa hari terakhir di Surabaya, hujan lokal dan hanya di beberapa titik saja, tidak seperti pas musim penghujan kemarin. Ini untuk wilayah Surabaya. Dan kabarnya untuk hari ini banjir juga sudah normal. Jadi untuk kawasan Surabaya ini tidak terlalu parah untuk banjir yang terjadi beberapa waktu terakhir ini.
2: Kapan terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda? Di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu. Tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: obrolan Radio Cakra Krishna.
1: Air terjun Ngableng Nganjuk.
2: Air terjun di Nganjuk satu ini sangat cocok untuk lokasi berlibur. Suasana keheningan hutan dan suara kicauan burung yang merdu sangat pas untuk lokasi bersantai. Air terjun Ngableng Nganjuk memiliki pesona alam yang masih asri dan jarang diketahui banyak orang. Air terjun Ngableng Nganjuk merupakan sungai yang memiliki undak-undakan, memiliki tingkatan ketinggian bervariasi di setiap undakannya.

0: terjun Ngeblenganju ini memiliki jarak kurang lebih 2 km dari permukiman warga, terletak di Dusun Todowesi, Desa Pulen, Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk. Kita bisa melewati rute Kota Nganjuk, Sukomoro, Gondang, Lengkong, dan Jatikalen. Dari Jatikalen, ikuti terus jalan alternatif ke Jombang hingga sampai Plandaan. Sebelum Polsek Plandaan, ada pertigaan belok kiri mengikuti petunjuk Kecamatan Plandaan. Ikuti terus jalan ini lurus sampai sekitar 10 km. Lalu ikuti jalan poros Desa Kliti hingga ketemu Balai Desa Kliti dan Dusun Tondowesi. Dari sini, selanjutnya kita harus tanya warga ke arah air terjun karena untuk akses jalannya banyak yang bercabang dan masuk hutan. Dan meskipun waktu perjalanan begitu melelahkan, setibanya di air terjun Ngeblenganju, lelah kita akan terbayar lunas dengan pesona alamnya yang sangat indah.
1: Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Iya, Erika.
1: Terkait dengan informasi yang disampaikan oleh Bapak Nanda ya, ini tadi terkait dengan pengeroyokan semalam ya, yang melibatkan salah satu perguruan silat yang ada di wilayah Nganjuk, di wilayah Sukorejo, Locaret Nganjuk. Ini tadi saya terima informasi dari rekan-rekan yang berada di Rumah Sakit Bayangkara Nganjuk ya Alvan. Ini pun juga menyampaikan bahwa memang ada insiden dugaan tindak pidana pengeroyokan dan penganiayaan terhadap 4 orang oleh sekelompok orang ya. Jadi pelaku ini masih dalam penyelidikan dari pihak Polres Nganjuk. Jadi korban ini dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Nganjuk seperti itu. Kalau dari informasi yang kami terima dari rekan-rekan yang ada di Rumah Sakit Bayangkara Nganjuk, ini ada korban yang mengalami luka cukup serius hingga meninggal dunia di lokasi kejadian. Untuk kronologinya seperti apa, saya masih terus komunikasi dengan rekan-rekan kepolisian ya, baik dari Polsek Locaret maupun juga ke Humas Polres Nganjuk. Kronologinya seperti apa? Dari Rumah Sakit Bayangkara kan mengkonfirmasi memang ada ya korban dari pengeroyokan tersebut. Kronologinya seperti apa? Ini masih saya coba komunikasikan dengan rekan-rekan yang ada di Polsek Locaret maupun juga di Polres Nganjuk. Hingga saat ini kami belum terima update ya atau informasi dari rekan-rekan Polres Nganjuk maupun juga Polsek setempat gitu.
0: Pasti jam berapa kah tadi kah kejadian?
1: Kalau dari informasi yang kami terima, ini tadi kejadiannya jam 2 dini hari, tepatnya di Jalan Semeru, masuk Dusun Bedingin, Kecamatan Locaret, Kabupaten Nganjuk, tepat di depan SDN Sukorejo.
0: Sukorejo.
1: Iya, wilayah Sukorejo, Locaret, Nganjuk, untuk lokasi tepatnya ya. Jadi ada ada dugaan lah ya, tindak pidana pengeroyokan dan penganiayaan terhadap 4 orang oleh sekelompok orang.
0: Nah, kalau korbannya 4, pelakunya banyak pasti.
1: Iya, ini kalau informasi awal yang kami terima ada kurang lebih 100 orang gitu ya. Masih dalam penyelidikan pihak Polres Nganjuk. Okay. Ada 4 orang korban, kemudian ada kelompok pelaku yang berkelompok tersebut bahkan kurang lebih ada 100 orang, mengakibatkan ada salah satu korban itu meninggal dunia di lokasi kejadian, merupakan juga warga Nganjuk seperti itu. Kronologinya seperti apa dan sudah sejauh mana penyelidikan dilakukan oleh pihak Polres Nganjuk kira-kira ya Alvan? Yeah. Ini masih menunggu informasi data lengkap dari rekan-rekan Polres Nganjuk seperti itu. Sedulur cakra mungkin warga sana ya, pasti kan juga pada kedengeran ya, pasti juga ramai sekali. Bisa ditambahkan mungkin informasinya bagaimana kondisi situasi saat kejadian di lokasi. Pasti kan juga mengganggu istirahat warga Sukorejo ya, warga Locaret. Iya, ramai sekali pasti ya. Ini sampai ada satu korban meninggal dunia kabarnya. Totalnya ada 4 orang yang dikeroyok oleh kelompok tersebut. Jadi untuk lengkapnya masih menunggu data lengkap dari rekan-rekan Polres Nganjuk, Alvan.
0: Ya, terima kasih Erika di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, kasus dugaan pengeroyokan ya dini hari tadi di wilayah Locaret Nganjuk, Sedulur Cakra. Ada yang sempat dengar informasinya atau mungkin berada di sekitar lokasi? Ini di Jalan Semeru, Dusun Bedingin, Kecamatan Locaret, Kabupaten Nganjuk. Informasi awal yang kita terima untuk dugaan pengeroyokan dini hari tadi terjadi di depan SDN Sukorejo. Ada 4 korban informasi awal yang kita terima, dan bahkan satu sampai diinformasikan meninggal dunia. Yang ada di sekitar Locaret tahu informasinya dapat tambahkan ya di 0852 9 01061. Karena untuk kejadian dini hari tadi sekitar jam 2. Ini untuk kejadian di depan SDN Sukorejo, Locaret, Nganjuk.

0: Ya, menit ke 54 lepas dari jam 8 pagi Sedro Cakra. Masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Yang masih di jalan hati-hati. Yang sudah sampai lokasi dapat kabarkan ya kondisi sepanjang jalur yang Anda lalui tadi seperti apa. Lewat 0852-9001061. Untuk pagi ini saya bertugas masih ditemani gatekeeper, ada Erika Dwi yang siap untuk menerima informasi dari Anda di 0852-9001061. Ya, ke penelpon bergabung ada Pak Arif. Selamat pagi, Pak.
1: Selamat pagi, Mas Alvan.
0: Iya, apa kabar, Pak Arif? Sehat, Pak, ya?
1: Alhamdulillah, Mas Alvan.
0: Alhamdulillah. Ini kemana? Liburan, Pak?
1: Liburan, tapi tetap kerja, Mas.
0: Liburan tetap kerja?
1: Belum.
0: Dari mana ke mana?
1: Liburan sama keluarga, belum. Dari Nganjuk ke Juanda.
0: Nganjuk ke Juanda.
1: Dari Berbek, tadi dari Kuncir, tepatnya itu. Dari Kuncir ke Juanda. Jemput di Kuncir, mengarah ke Juanda. Alhamdulillah, perjalanan lancar. Via tol, Nganjuk.
0: Alhamdulillah, mendung juga, Pak, di Juanda, Pak?
1: Mendung, mulai dari Kuncir mah tadi udah mendung.
0: Iya, sampai sekarang Nganjuk masih mendung, Pak.
1: Mendung, terus Surabaya ini bekas hujan juga. Mulai krian tadi, rest area tadi udah bekasnya basah tadi, bekas hujan mungkin malam.
0: Libur sekolah, kondisi jalan gimana, Pak?
1: Yang rame itu bis, Mas. Bis pariwisata.
0: Oh iya, musim
1: tadi
0: wisata ya.
1: Juga ramai banget ya, musim wisata. Ya tidak hanya anak-anak sekolah itu. Tadi ya tak lihat ya ibu-ibu itu. Jadi ya pokoknya semuanya merasakan liburan.
0: Oh iya, jadi bus wisata banyak juga, Pak, di rest area tadi.
1: Ya full, Mas. Tak lihat. Cuman tadi kan saya nyotengnya agak telat, mereka sudah berangkat. Banyak berangkat, cuman ya ada beberapa yang masih ada standby di rest area. Kebetulan kan 7-5 kan nyaman buat istirahat.
0: Iya.
1: Kendaraan besar.
0: Itu lengkap lagi toko-tokonya.
1: Ya betul. Dan apa itu sekarang kan tambah luas, nah, belakangnya.
0: Iya. Ini langsung balik ke Nganjuk, Pak.
1: Sebenarnya mau ke Bandara Dua Kediri.
0: Wah, jalan-jalan lagi.
1: Akses tuh. Nggak, jemput tamu lagi.
0: Oh, ada tamu.
1: Makanya ini saya full tol, nanti turunnya mungkin di Muldoko terus ke bawah.
0: Oke, baik. Ada penerbangan, Pak, di Bandara Doha hari ini, Pak?
1: Nah, kan hari Rabu, jadi ada.
0: Seminggu dua jadi kali ya, kalau nggak salah?
1: Tiga kali.
0: Oh, tiga kali sekarang?
1: Senin, Rabu, Jumat. Setahu saya tiga kali, Mas. Senin, Rabu, Jumat. Tapi kalau dua kali ya nggak tahu.
0: Oke, dari Jakarta ya itu?
1: Ya, dari Jakarta sampainya kurang lebih jam 12. Masih ada waktu lah.
0: 3 jam cukup, Pak, ya, dari Juanda.
1: Sangat cukup.
0: Sangat cukup kalau lewat tol, Pak.
1: Sangat cukup.
0: Oke, baik. Matur nuwun, Pak Arif. Hati-hati di jalan, Pak, nanti, Pak.
1: Sama-sama.
0: Baik, selamat pagi. Hati-hati, Pak Arif tadi dari Nganjuk ke Juanda mau geser ke Kediri nanti, ke Bandara Doho jemput tamu. Ada penerbangan dari Jakarta untuk Rabu ini di Bandara Doho Kediri, Sedulur Cakra.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Ya, menjelang jam 9, saya Alvan bergeser ke gatekeeper. Selamat pagi, selamat melanjutkan perjalanan dan aktivitas. Sehat selalu.

0: Tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Tangan yang di atas adalah tangan yang memberi infak, sedangkan tangan yang di bawah adalah tangan yang meminta. Hadis riwayat Bukhari.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, selamat pagi Seru Cakra, selamat beraktivitas untuk pagi hari ini ya, hari Rabu 24 Juni 2026. Aktivitas yang sedang Anda lakukan hari ini apa saja? Mungkin sedang dalam perjalanan, kemudian menjumpai kendala, bisa Anda sampaikan ya di 0852-9001061. Kali ini bersama dengan saya Rika, ditemani gatekeeper Alvan Amar dan juga Danti Danila. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.

0: Nama saya Bu Suparni dan alamat di Dusun Japon RT 6 RW 7 Desa Pasuk Jambe, Kecamatan Pasuk Jambe, Kabupaten Lumajang. Saya menderita sakit darah tinggi, kolesterol dan dinulinu. Sakitnya sudah sekitar 3 tahunan. Pas waktu sakit saya merasakan badan terasa lemas saat dibuat aktivitas dan kalau bangun tidur kepala sering terasa pusing. Sebelum minum Naria itu tensinya 180. Kemudian saya cek lagi setelah minum obat Naria tensinya 160 dan ibu jari kiri saya awalnya kaku tidak bisa digerakkan. Alhamdulillah sekarang bisa digerakkan. Saya mengkonsumsi Naria jenis CA dan Gester. Awal minum Naria CA 3 tetes dan Gester 3 tetes dicampur dengan air hangat
1: dari 3 kali sebelum makan.
0: Mulai ada perubahan setelah habis paket kedua. Herbal Naria obat pilihanku.
2: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
3: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Tembelang Jombang. Juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiata Herbal Naria Tembelang Jombang. Lokasinya ada di Jalan Raya Babat Jombang, Dusun Melik, Desa Bedalawa, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang. Untuk sasarannya dari Jembatan Ploso, Anda bisa ke timur kurang lebih 50 meter.

Ya seru cakren nih, tadi kami terima informasi di rest area 725A masuk wilayah Gresik ya, seru cakra jalur tol Nganjuk Surabaya. Ini tadi kabarnya juga cukup ramai sekali, banyak kendaraan pribadi yang terparkir di rest area tersebut. Kemudian tidak kalah banyak itu kendaraan bus, kemudian kendaraan mobil elf. Ini juga banyak karena kan saat ini sedang libur semester genap ya seru cakra. Jadi banyak agenda wisata, liburan, rombongan ya. Jadi harap hati-hati dan juga waspada apabila Anda ada agenda perjalanan. Tetap konsentrasi saat mengemudi. 3 hingga 4 jam sudah mengemudi, pastikan Anda istirahat, cari rest area terdekat atau cari tempat yang aman dan nyaman untuk Anda istirahat. Sebelum melakukan perjalanan juga jangan lupa ya, seru cakra, cek kondisi kendaraan Anda. Pastikan kondisi kendaraan dalam keadaan prima. Apalagi nanti melintas di jalur tol kan cor-coran ya, seru cakra. Jangan sampai mungkin untuk kondisi bannya kurang angin atau mungkin sudah tidak layak, kan membahayakan diri sendiri.

0: keterangan resmi terkait dengan kejadian tersebut. Kabarnya ada yang mengalami luka yang cukup berat juga, kemudian dibawa ke rumah sakit. Ada 4 orang korban ya, informasi awal yang kami terima. Saya cek informasi ke Gatekeeper Danti.
1: Kita juga terima informasi pagi hari ini yang disampaikan oleh Bapak Bukhari sudah melintas di seputaran daerah Kandangan Kediri, cuaca juga cerah pagi hari ini. Arus lalu lintas lancar, dominasi kendaraan pribadi dan juga ada beberapa kendaraan bermuatan barang. Harap waspada kalau mau menyeberang dan juga jaga jarak aman saja. Informasi lainnya kita juga terima tambahan informasi yang ditambahkan oleh Ibu Heni yang ada di wilayah Nganjuk Kota. Informasinya juga cukup cerah pagi hari ini, aktivitas masih di rumah saja. Kemudian harap waspada Rika, info dari rekan-rekan BMKG, sejak tanggal 22 sampai dengan hari ini terakhir 24 Juni 2026, itu ada potensi cuaca ekstrim di wilayah Provinsi Jawa Timur. Ada beberapa dan bahkan infonya Nganjuk sampai dengan Surabaya berpotensi diguyur hujan deras. Harap waspada karena kemarin kita juga terima info kabarnya masih terjadi banjir di wilayah Surabaya. Meskipun musimnya musim kemarau, tapi ternyata masih ada curah hujan, potensi hujan lokal, kemudian disusul dengan potensi cuaca ekstrim. Ada kemungkinan hujan deras di beberapa daerah Jawa Timur, Nganjuk sampai dengan Surabaya, Erika.
0: Terima kasih Danti Danila Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Bagaimana untuk di lokasi Anda pagi hari ini, kondisinya bisa Anda sampaikan ke Gatekeeper ya di 0852 9001061.
3: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan Jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

Seduh Cakra Taufik Hidayat, 30 tahun, ditetapkan sebagai tersangka kasus penyekapan dan penyiksaan terhadap mantan pacarnya berinisial YTR, 29 tahun. Taufik dijerat pasal 466 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP tentang penganiayaan. Penjelasan lengkapnya ini juga sudah dipaparkan dalam konferensi pers yang dilakukan oleh Polda Jawa Barat. Taufik Hidayat ditangkap tim gabungan Polda Jawa Barat di sebuah perumahan di Kecamatan Ciparai, Kabupaten Bandung pada Selasa 23 Juni 2026 sekitar jam 6:30 malam. Taufik ini sempat berpindah-pindah dari satu lokasi ke lokasi lain setelah menjadi buron polisi. Keberadaan Taufik ini berhasil terlacak setelah penyidik mengikuti sejumlah aktivitas hingga transaksi yang dilakukan selama pelarian. Taufik melarikan diri seorang diri tanpa bantuan pihak lain. Setelah tertangkap, Taufik sempat diamankan di Polsek Majalaya sebelum dibawa ke Polda Jawa Barat untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Informasi sebelumnya, Seru Cakra YTR diduga dianiaya dan disekap oleh Taufik Hidayat selama 3 tahun di kamar kosnya, wilayah Cilenyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Perempuan usia 29 tahun tersebut mengalami luka berat ya, dan kasus dugaan penganiayaan itu sudah dilaporkan pihak keluarga ke Polda Jawa Barat pada Jumat 12 Juni 2026. Kakak korban Melani Silviani menyampaikan bahwa korban saat ini masih dirawat intensif di Rumah Sakit Hasan Sadikin Kota Bandung.

0: Berita nasional lainnya bisa Anda kunjungi website kami ya di cakrakrisna.com. Saya update informasi dulu ke gatekeeper Alvan.
1: Ya, kata tadi disampaikan Mbak Rizka untuk jalur Kediri Kota menuju ke arah Nganjuk lewat Papar, Simpang 4 Papar masih lancar dengan kendaraan pribadi yang ramai melintas. Kemudian kita juga terima informasi bahwa pada kemarin malam kah, ini terjadi kebakaran rumah di Jalan Panglima Sudirman Nganjuk. Kemarin informasi masuk ke teman-teman damkar di jam 11 malam. Ini kalau informasi dari laporan damkar yang kita terima, untuk kebakaran disebabkan karena api yang berasal dari bensin sepeda motor ini menjalar ke rumah. Jadi saat itu pemilik rumah sedang mengeluarkan bensin dari tangkinya sebuah sepeda motor kah? Tapi untuk saat dilakukan pengambilan bensin tadi, kunci motor ini masih nyala.
0: Oh.
1: Dan sehingga tiba-tiba motor terbakar dan menjalar ke rumahnya Pak Agus, nama yang pemilik rumahnya.
0: Di kondisi sepeda motor itu plus nyala gitu ya?
1: Kontaknya masih on, kemudian bensinnya dikeluarkan begitu. Entah ada konsleting listrik atau bagaimana dikelistrikan sepeda motornya, tiba-tiba terbakar dan menjalar ke bagian rumah. Dari damkar kemarin, evakuasi atau pemadaman dilakukan di jam 11 malam dan jam 12 lebih 15 menit pemadaman selesai. Untungnya tidak ada korban jiwa, tapi rumah ukuran 7 x 10 meter di bagian teras dan juga ruang tamu ini hangus terbakar. Karena untuk saat diambil bensin itu di bagian depan rumah, kah? Jadi saat terbakar, api dengan cepat menyebar ke ruang tamu dan teras rumah. Untungnya tidak ada korban jiwa. Pemilik rumah Pak Agus tadi sudah mengevakuasi diri dan juga keluarga saat api sudah mulai membesar. Dan kemarin ditangani oleh Damkar Nganjuk dan juga regu dari Rejoso untuk penanganan. Dan untuk saat ini sudah selesai, informasi yang kita terima tidak ada korban, tapi untuk kerugian material ditaksir mencapai 75 juta rupiah. Lalu informasi lain tadi masuk disampaikan oleh Pak Fuad di Mojokerto menuju ke arah Surabaya. Ini jalur arteri sampai di kawasan Sidoarjo masih lancar. Cuaca di sana juga sama, mendung, Erika.
0: Terima kasih, Alvana Marketkeeper.
2: Yang Anda dengarkan
0: 106,1 Radio Cakra Krisna.
3: Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini, Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Naria CA untuk stamina yang tak pernah padam, Naria Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Naria DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam, karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna. Saya ke gatekeeper Danti.
1: Tadi sempat ngobrol di ruang gatekeeper via telepon off air sama Bapak Tri Isbianto. Ternyata infonya di wilayah Mojokerto, tepatnya di SPBU Brangkal Mojokerto, ada antrian lumayan panjang sampai ke area jalan juga. Untuk infonya pertama justru kosong untuk hari ini. Kalau solar, pertalite semuanya ada, antriannya juga panjang-panjang semua. Hanya saja info dari Bapak Tri yang kosong ini Pertamax-nya.
0: Oh, malah Pertamax ini yang kosong ya. SPBU mana tadi?
1: Brangkal Mojokerto.
0: Oh, Brangkal Mojokerto.
1: Brangkal Mojokerto. Pagi hari ini ya, sedulur Cakra, mungkin bagi Anda yang sudah terbiasa pakai Pertamax, boleh cari opsi SPBU di lain tempat. Karena infonya di SPBU Brangkal Mojokerto masih kosong untuk pagi hari ini. Kemudian informasi lainnya, kita juga terima tambahan informasi yang ditambahkan oleh Ibu Nurma yang ada di wilayah Madiun. Informasinya juga cerah pagi hari ini, lalu lintas di jalan lumayan ramai. Ada Mbak Dian menambahkan dari wilayah Jombang, Perak juga ramai, banyak kendaraan gede meskipun masih pagi. Untuk mendahului, ini perhatikan jarak aman dan juga kendaraan lain dari arah berlawanan. Erika.
0: Terima kasih Danti Danila Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
4: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440, 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

Teduh Cakra untuk sok pertama di SPBU Brangkal Mojokerto ya, kosong pagi hari ini. Untuk stok Pertamax di SPBU lainnya bagaimana, termasuk juga di wilayah Nganjuk, Kediri, Jombang dan sekitarnya? Apabila Anda tadi sempat singgah di SPBU dan mengetahui informasi tersebut, bisa Anda tambahkan informasinya dengan kami. Sementara itu, Seru Jakra, ini tadi kami terima informasi ada kebakaran semalam sekitar jam 10 malam lewat ya, di Jalan Panglima Sudirman Nganjuk, atau biasanya kalau orang Nganjuk sebutnya Jalan Pangsut ya. Jalan Pangsut Nganjuk ada kebakaran, ini kebakaran rumah. Untuk penyebabnya ini tadi ternyata dari api yang berasal dari bensin motor yang menjalar ke rumah. Sekitar jam 11 siang, ada saksi mengeluarkan bensin dari kran tangki sepeda motor. Saat posisi kunci kontaknya masih menyala, seketika sepeda motor tersebut terbakar, kemudian menjalar ke area rumah seperti itu. Hingga ada rumah bangunan tembok ukuran 7x10 meter, bagian teras, ruang tamu dan ruang tengah ini hangus terbakar. Kemudian ada 4 sepeda motor juga hangus terbakar dalam kebakaran tersebut. Kerugian materi ini tadi saat dilakukan perhitungan kurang lebih sekitar 75 juta rupiah. Api kemarin bisa dipadamkan sekitar jam 00:30 dini hari. Ini dari anggota Damkar Nganjuk ya, Seru Jakra, mengabarkan adanya kebakaran tersebut. Untuk Anda lebih hati-hati lagi agar tidak terjadi hal serupa, apalagi sering memindahkan, mengeluarkan bensin dari tangki sepeda motor, pastikan posisi kunci atau kontak sepeda motor ini sudah mati, jangan sampai masih menyala. Ini kan juga bisa menyebabkan kebakaran dan kerugian materi yang cukup banyak ya, Seru Jakra, seperti yang terjadi di wilayah Nganjuk, Jalan Panglima Sudirman semalam. Untuk informasi selengkapnya, Anda bisa kunjungi website kami di cakrakrisna.com.

0: Cuaca pagi hari ini di beberapa wilayah kabarnya cukup cerah, sedikit cerah meskipun sedikit berawan, tapi cukup cerah saja untuk aktivitas juga nyaman ya, tidak terlalu panas juga tidak terlalu dingin untuk suhunya pagi hari ini. Aktivitas apa Seru Jakra yang sedang Anda lakukan untuk hari Rabu 24 Juni 2026? Tetap seperti biasa atau mungkin aktivitas kali ini berbeda. Saya juga masih dibantu gatekeeper Alvan Amar ya, untuk menyambungkan Bapak Setiari selaku Pranata Meteorologi dan Geofisika atau BMG Madya BMKG Nganjuk terkait dengan cuaca hari ini seperti apa, mendung atau tidak kira-kira ya. Surabaya hari Senin Selasa kan hujan terus ya Seru Jakra. Apakah Nganjuk akan kebagian hujan juga di hari ini? Sudah tersambung ya, saya langsung sapa Bapak Setiari, selamat pagi.
1: Selamat pagi Mbak Erika.
0: Bagaimana kabarnya Bapak, sehat nggak ya?
1: Alhamdulillah, ini kayaknya lagi flu ya. Kok suaranya ngebas-ngebas.
0: Sedikit flu pagi hari ini, dari kemarin ya.
1: suka mengingatkan pendengarnya kok, yang mengingatkan malah kena flu.
0: Nah ini ya, memang kondisi cuacanya juga katanya sedang musimnya gitu Pak Setiari.
1: Oh gitu ya. Oke.
0: Iya, pagi ini atau hari ini Bapak Setiaris di wilayah Nganjuk kira-kira cuacanya seperti apa? Hujan yang di Surabaya kira-kira akan mampir ke Nganjuk juga enggak? Ini bisa disampaikan monggo.
1: Baik, terima kasih Mbak Erika. Jadi sebenarnya saya juga mengharap hadirnya hujan. Tapi dari tanggal 21 sampai saat ini tuh ditunggu kok enggak datang deh. Untuk hari ini kondisi cuaca di Kabupaten Nganjuk pagi hari hingga sore hari nanti sekitar jam 2 jam 3 ini memang diprediksi cuaca berawan. Jadi mendung-mendung dari pagi hingga nanti siang jam 2 jam 3 ini kondisinya cuacanya mendung. Kemudian nanti menjelang sore cuaca ini akan berangsur-angsur ke cerah, yaitu cerah berawan. Begitu Mbak Erika untuk kondisi cuacanya.
0: Okay.
1: Kemudian untuk suhu udara untuk hari ini itu berkisar antara 21 hingga 32 derajat Celcius. Jadi memang relatif agak lebih adem sedikit dibanding beberapa hari yang lalu, karena beberapa hari yang lalu itu bisa mencapai 32, 33 bahkan 34 rasanya, begitu Mbak Erika. Kemudian untuk angin juga masih didominasi angin dari timur dan dari tenggara. Kemudian kelembapan ini sangat bervariasi, jadi antara 56 hingga 80 atau 90%. Itu Mbak Erika untuk di Kabupaten Nganjuk seperti itu untuk hari ini.
0: Jadi tidak ada hujan, hanya mendung redup saja ya Bapak Setiaris.
1: Bukannya tidak ada hujan, potensi hujan memang ada Mbak Erika, hanya saja kalau kata orang Jawa itu tergantung amal perbuatan. Jadi memang secara teori harusnya kalau mendung kemudian berawan tebal itu secara teori memang berpotensi ada hujan, hanya saja hujan itu tidak ditentukan hanya satu faktor saja, banyak faktor yang menyebabkan hujan itu turun. Jadi diantaranya kelembapan di atmosfer di tiap lapisan itu bagaimana, begitu. Kemudian angin di setiap lapisan itu juga bagaimana kondisinya, begitu Mbak Erika. Kemudian memang beberapa hari ini kan termasuk di Nganjuk kota, di sawahan, terutama di sawahan yang daerah-daerah perbukitan pegunungan ini setiap hari ini bahkan mendung terus Mbak Erika. Jadi saya nyangkanya juga akan tiap di tanggal kemarin saya sampaikan di tanggal 22-23 ini puncaknya untuk di Kabupaten Nganjuk itu tanggal itu. Memang di tanggal itu di bagian selatan di Sawahan, Ngetos, kemudian itu awannya tebal sekali. Tapi dalam kenyataannya awannya makin sore makin habis, makin hilang. Begitu. Jadi kondisi ini memang sering terjadi di terutama di masa-masa transisi seperti ini. Jadi kalau di meteorologi namanya zona transisi kemarau basah semu. Jadi dibilang kemarau tapi basah. Jadi ada transisi antara masih ada hujan dengan kering. Ya, ini menggambarkan kondisi yang saat ini terjadi di wilayah Nganjuk. Kemudian di bagian yang barat, Jawa Timur bagian barat itu hampir sama kondisinya. Jadi hujan yang terjadi beberapa hari ini itu lebih didominasi di daerah Jawa Timur bagian timur. Jadi kemudian selain itu di daerah yang langsung berhadapan dengan perairan seperti Surabaya, Sidoarjo, kemudian Lamongan, kemudian Probolinggo. Saat ini kan anginnya berasal dari utara dan tenggara. Dari timur dan tenggara. Nah, angin yang dari timur itu melewati Selat Madura. Nah, ini yang membawa hujan yang terjadi di Surabaya, Sidoarjo, sampai ke Mojokerto. Kemudian yang hujan yang di Kediri, kemudian di Malang, kemudian di Jombang, ini angin yang berasal dari tenggara. Nah, ini angin yang dipaksa naik karena kondisi topografi wilayah tersebut. Awan yang terbentuk awalnya itu di sekitar pegunungan yang di Mojokerto itu, Gunungan Arjuna. Nah, kemudian awan-awan yang terbentuk itu di baliknya, jadi di sekitar Wonosalam. Nah, itu nanti akan berkembang ke daerah hujannya akan berkembang ke wilayah Jombang, kemudian ke Paku, kemudian Gura. Malah daerah-daerah situ yang beberapa hari ini saya amati hujan terus begitu, Mbak.
0: Oke, okay,
1: nah,
0: baik.
1: Kondisi ini menyebabkan memang awan, terutama awan kumulus, karena memang awan yang terbentuk ini adalah awan karena pemanasan. Ini tumbuh di siang hingga sore, tetapi di sore menjelang malam awan ini akan habis sehingga tidak jadi hujan atau gagal hujan. Bahkan kalau memang terjadi hujan beberapa hari kemarin tuh di Sawahan juga sempat istilah kalau orang Jawa kritik aja, jadi hujannya tidak sampai ke tanah, itu hanya sampai di genteng udah hilang lagi.
0: Udah hilang lagi.
1: Ya, betul. Jadi di meteorologi atau di perakiraan itu disebut dengan istilah virga. Jadi virga itu hujan yang tidak sampai ke tanah karena dia sudah menguap dulu di udara. Hal ini disebabkan karena udara atau kelembapan udara itu sangat sangat rendah, suhunya sangat panas sehingga air kembali menguap ke udara. Begitu, Mbak Erika.
0: Baik, ini mungkin terakhir Bapak Tiaris, himbauan bagi sedulur cakra yang sedang mendengarkan pagi hari ini, monggo.
1: Baik, jadi himbauan untuk kepada masyarakat, jadi untuk selalu mengupdate informasi cuaca karena memang saat ini masih ada potensi perubahan cuaca yang dapat terjadi secara tiba-tiba, walaupun saat ini kita sudah memasuki periode musim kemarau yang biasanya kondisinya cerah kemudian panas. Nah, kemudian tiba-tiba di menjelang sore dan malam hari itu terjadi hujan dengan intensitas sedang bahkan lebar. Nah, biasanya karena awan-awan yang terjadi ini adalah awan-awan konvektif, kumulus, kumulonimbus, potensi hujan ini biasanya bisa disertai dengan kilatan petir maupun didahului dengan angin kencang. Sehingga masyarakat tetap perlu waspada, terutama masyarakat yang memang beraktivitas di luar ruangan. Kemudian saat ini dalam menyongsong musim kemarau tahun 2026, masyarakat juga perlu waspada terutama dampak dari kemarau tahun 2026 nanti, seperti resiko kebakaran lahan, kemudian kekurangan air bersih, kemudian gangguan kesehatan, termasuk flu seperti Mbak Erika ini, kemudian potensi kesehatan gangguan pernapasan, penyakit ISPA, karena di musim kemarau ini kan debu mudah berterbangan sehingga berpotensi menyebabkan gangguan pernapasan. Begitu Mbak Erika, mungkin itu aja.
0: Terima kasih Bapak Setiaris untuk waktu serta informasi yang sudah disampaikan untuk pagi hari ini. Saya selalu Bapak. Salam untuk rekan-rekan yang bertugas juga. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Baru saja tersambung dengan Bapak Setiaris SP Pranata Meteorologi dan Geofisika atau PMG Madya BMKG Nganjuk terkait dengan perakiraan cuaca untuk hari ini wilayah Nganjuk dan sekitarnya.

Pagi ini kami juga terima informasi ada pemadaman listrik ya, Seru Cakra di wilayah Prambon. Tadi salah satu pendengar Radio Cakra Krisna berkabar. Namun ternyata untuk pemadamannya juga tidak berlangsung lama, sekitar 20 hingga 30 menitan saja ini sudah nyala kembali. Nah, apakah hampir jam 10 pagi kali ini ada wilayah yang juga padam listriknya? Baru saja padam mungkin 5 hingga 10 menit yang lalu, belum dilaporkan ke PLN wilayahnya. Bisa Anda sampaikan kepada kami ya, Seru Cakra, agar kami bantu teruskan ke PLN setempat. Beri keterangan sedetail mungkin ya untuk lokasi Anda di mana, kemudian padamnya ini seperti apa. Padam hanya di rumah Anda atau mungkin hampir menyeluruh ya di satu desa atau dusun, agar bisa segera tertangani oleh rekan-rekan PLN ULP setempat. Karena kan beda-beda ya, ada PLN ULP Nganjuk, PLN ULP Warujayeng, kemudian juga ada PLN ULP Kertosono, agar lebih mudah pengawasannya seperti itu ya. Silahkan sampaikan ke gatekeeper di 0852 9001061.

0: Dongkrek Madiun, kesenian dongkrek yang merupakan kesenian asli dari Desa Mejayan, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Kesenian dongkrek adalah perpaduan antara seni musik tradisional yang penarinya menggunakan topeng. Ada tiga jenis topeng yang digunakan, yaitu topeng Mbah Palang sebagai orang tua, topeng putri sebagai Roro Ayu, dan topeng genderuwo atau buto. Kesenian dongkrek lahir sekitar tahun 1867 di Caruban yang saat ini berganti nama menjadi Kecamatan Mejayan. Dongkrek dipopulerkan oleh Raden Ngabehi Lopra Wirodipuro yang saat itu menjabat sebagai demang atau kepala desa. Kesenian dongkrek adalah salah satu kesenian yang sangat unik, namun kini terancam punah karena semakin jarang dipentaskan. Menurut cerita masyarakat, dongkrek muncul sebagai tolak bala atas pagebluk atau wabah penyakit yang menelan banyak korban.
1: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 155.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, terima kasih untuk Anda yang masih setia mendengarkan 106,1 Radio Cakra Krisna. Kami terima informasi ini tadi beberapa wilayah. Kabarnya juga arus lalu lintas masih cukup lancar dan aman saja. Hati-hati Seru Cakra. Ini tadi kami terima informasi di traffic light Prambon ya. Prambon itu padam untuk pagi tadi. Saat ini seperti apa? Bisa Anda tambahkan informasinya dengan kami apabila sedang melintas di sana ya. Bisa dikirim foto videonya 0852-9001061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria, yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Untuk mendapatkan herbal nariah, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Bisa juga menghubungi gatekeeper di 0852-9001061. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Ngoro Jombang, juga bisa mendapatkan herbal nariah di Wiata Herbal Nariah Ngoro Jombang. Lokasinya ada di Jalan Raya Blimbing Pulorejo, Dusun Maron, Desa Sidowar, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: Baik, Seru Cakra di menit ke-10 lepas dari jam 10 pagi, saya cek informasi Alvan.
1: Ya, Pak Tri Isbianto mengirimkan informasi nih tadi di seputaran SPBU Berangkal Mojokerto kah, yang tadi dilaporkan antrian BBM solar cukup panjang. Ini dikirimkan video, memang terlihat cukup panjang kah. Jadi untuk ekor antrian ini banyak truk box sampai truk muatan juga banyak yang mengantri sampai ke pinggir jalan. Jadi hati-hati yang melintas di SPBU Berangkal Mojokerto, karena antrian truk yang menunggu pengisian solar ini cukup panjang sampai ke pinggir jalan. Masih bisa melintas normal, tapi hanya satu lajur yang bisa dilalui, yang melintas di SPBU Berangkal Mojokerto pagi menjelang siang hari ini. Bisa lebih hati-hati. Kemudian ditambahkan Pak Arief, ini sudah sampai di pintu tol Bandar Kedumulyo. Tadi dari Nganjuk ke arah Juanda, ini sudah balik menuju ke Bandaran Doho, masih lancar. Okay. Tidak diinformasikan ada kewaspadaan, sampai pintu tol Bandar Kedumulyo arah ke Kediri juga masih mendung. Dari kiriman foto cukup putih mendungnya, jadi tidak terlalu panas, tidak biru kayak biasanya, tapi sudah putih dan tidak begitu panas. Di Juanda tadi disampaikan juga demikian. Kemudian Pak Hamzah, tadi jalur Mojokerto ke arah Kediri Kota lewat Kunjang masih lancar. Ini arah ke Pagu dengan dominasi kendaraan pribadi. Erika.
0: Lanjut ke Danti.
2: Erika, kemarin itu kan sempat kita terima informasi ada kecelakaan yang terjadi di wilayah Purwasri Kediri ya. Dan dari sopir ambulan Cakra Krisna, Mas Habib juga ikut dalam proses evakuasi korban di mana ada satu korban meninggal dunia di lokasi kejadian dan dibawa ke rumah sakit. Kalau dari rekaman CCTV yang kita terima hari ini, sebelumnya kita sampaikan dahulu Erika, bagi yang belum tahu infonya, kemarin itu ada kecelakaan. Kalau dari dokumentasi yang beredar, kita akan menyimpulkan bahwa kecelakaan itu melibatkan truk dan juga truk tangki dari arah yang berlawanan. Setelah kita menerima CCTV dari sopir ambulan Cakra Krisna, ini CCTV dari truk tangkinya tersebut Erika. Ini awalnya dari arah berlawanan, truk seperti truk yang biasanya

0: mengalami kerusakan yang cukup parah, ringsek total di bagian depan ya. Dan kalau dari foto yang kita terima, mohon maaf Kak, dari pengemudi truk mengalami luka yang amat sangat serius, khususnya pada bagian kaki ke bawah ya, karena bagian itu adalah bagian yang paling fatal mengalami kerusakan dari truk yang menabrak tangki, truk tangki tadi, sehingga korban ini ada satu korban meninggal dunia dan dievakuasi ke rumah sakit terdekat, Erika.
1: Terima kasih Danti dan juga Alvana Marketkeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakrakrisna.
1: Ya, seru Cakra. Jadi kemarin itu kami terima informasi adanya insiden lalu lintas di wilayah Purwasri Kediri melibatkan 3 kendaraan ya, yakni ada kendaraan truk, kemudian kendaraan truk tangki, dan ada juga kendaraan mobil. Akibat dari insiden tersebut, 1 korban dinyatakan meninggal dunia di lokasi kejadian. Kemarin tepatnya di Jalan Umum Desa Purwodadi, Kecamatan Purwasri, Kabupaten Kediri, itu sekitar 1:30 siang. Bahkan proses evakuasi dari kecelakaan tersebut ya kemarin hingga mengganggu atau menghambat pengguna jalan yang melintas di jalur tersebut.
3: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krisna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krisna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krisna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Melintas di mana seru cakra untuk pagi hari ini? Bisa Anda sampaikan kepada kami ya, kondisinya seperti apa? 0852 9001061. Ya, seru cakra terkait dengan agenda Sirama Sedudo 2026. Jangan lupa akan digelar pada 28 Juni 2026. Persiapan ini sudah mencapai 80% dan juga untuk kegiatan tersebut terbuka untuk umum. Kabarnya tiketnya juga gratis ya, seru cakra. Jadi Anda bisa langsung saja merapat ke sana. Namun yang perlu Anda perhatikan, pasti pengunjungnya akan cukup ramai sekali, tidak hanya dari wilayah Nganjuk tapi juga dari luar daerah Nganjuk akan memadati Air Terjun Sedudo pada Siraman Sedudo tanggal 28 Juni 2026 hari Minggu jam 9 pagi. Saya cek informasi dulu ke Alvan.
1: Ya, katanya saat prosesi siraman tiketnya gratis kah?
0: Iya, tiketnya gratis. Jadi insya kan Allah pasti tapi akan ramai sekali iya. Ya.
1: Kalau tahun-tahun sebelumnya gratis. Mm-hmm. Jadi selama jam atau waktu prosesi siraman berlangsung, wisatawan yang mau nonton itu tidak bayar atau masuknya gratis begitu?
0: Tidak dimintai ya, karcis.
1: Tidak diminta tiket.
0: Terus
1: karcis
0: apa namanya untuk parkir enggak ya?
1: Enggak. Saya pernah ke sana sekali, ada dua karcisnya emang kah? Satu karcis masuk, yang satunya karcis buat parkir kendaraan.
0: Buat parkir. Ini kalau sedang ada siraman berarti tidak usah bayar keduanya ya.
1: Informasi terakhir tahun kemarin gratis, tapi tahun ini tadi belum bisa dipastikan, tapi
0: semoga saja tetap gratis ya.
1: Tetap gratis. Ya, jadi kalau acaranya pagi sampai siang, sedulur cakra yang mau ke Sedudo saat prosesi siraman juga tidak membayar.
0: Tidak bayar.
1: Tak kira awalnya membayarnya lebih mahal kah? Ternyata malah
0: dinaikkan. Oh, enggak, gratis lah. Kalau sedang ada siraman itu gratis.
1: Karena kan biar masyarakat juga tahu kah?
0: Iya, parkirnya juga harus hati-hati nih ya, tidak usah. Jangan parkir di tempat sembarangan gitu ya. Ya.
1: Ini mumpung cuaca mendukung, yang mau nonton sangat recommended ya kak,
0: iya.
1: Karena kan tahun kemarin kalau nggak salah pas musim hujan.
0: Pas musim hujan.
1: Jadi bahaya
0: betul.
1: Kan itu selain iya. Tempatnya di pegunungan, anginnya kencang, jalannya licin, kan juga bahaya kalau mau kesana.
0: Yang perlu diperhatikan itu ini banyak proyek ya sepanjang jalur. Itu jadi harus hati-hati karena arus lalu lintas pastinya kan ramai sekali, iya. Tidak hanya kendaraan roda 2 tapi kendaraan roda 4.
1: Akses ke Sedudo sampai sekarang belum selesai kah perbaikan kah?
0: Masih belum selesai, masih ada beberapa titik ya yang dilakukan perbaikan. Jadi cukup menjadi apa ya, kewaspadaan lah catatan untuk yang akan ke sana.
1: Tapi bisa diagendakan nanti hari Minggu tanggal 28 jam 9 pagi kayak.
0: Berangkatnya harus lebih awal.
1: Iya, acaranya jam 9 soalnya.
0: Berangkatnya jam 7 ya, seru cakra.
1: Nanti bisa menyaksikan prosesi siraman Sedudo.
0: Benar, belum padat lah sampai sana itu belum padat, jadi belum bingung mau parkir di mana, ya kan?
1: Nah, itu.
0: Kalau sudah full kan bingung.
1: Juga langka kan, setahun sekali kan?
0: Iya, betul, setahun sekali itu. Kita bisa menyaksikan prosesi itu kan.
1: Nanti hari Minggu depan sedulur cakra yang mungkin pas pulang kampung atau ini libur sekolah yang belum ada agenda, bisa ajak putra-putrinya nonton siraman Sedudo hari Minggu nanti di Air Terjun Sedudo Nganjuk jam 9 pagi mulainya. Lalu informasi lain tadi sebentar lewat WA tadi Pak Heru di jalur Kediri menuju ke arah Blitar lewat kota Kediri masih lancar, jalan Doho kemudian ke arah alun-alun juga aman. Mulai terjadi kepadatan alun-alun ke arah timur, ini penutupan perbaikan jembatan Kaliombo yang masih berlangsung dan jalur alternatif juga cukup padat pagi ini, lebih hati-hati. Pak Mustofa di Jombang Kota arah ke Nganjuk ini sudah sampai di Mengkreng lancar, tidak ada penumpukan sama sekali, kendaraan masih bisa melaju normal. Kemudian Mbak Vandani, Patian Rowo ikut menambahkan saja sampai sekarang masih mendung, Erika.
0: Terima kasih, Alvana Market Keeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ada rencana datang ke Siraman Sedudo Seru Cakra di tanggal 28 Juni hari Minggu, minggu depan ini ya. Harap diperhatikan untuk Anda apalagi bawa anak-anak kecil ya, jangan sampai lepas pengawasan.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna. Tetap hati-hati dan juga waspada ya, Seru Cakra, dimanapun Anda berada. Ini perhatikan situasi yang ada di sekitar Anda. Jadi jaga jarak aman. Nanti kalau kendaraan yang ada di depan Anda kira-kira ini berhenti mendadak karena mengalami trouble atau ada mengalami kendala dan lain sebagainya, Anda juga bisa tetap manuver kendaraan Anda. Hati-hati, kami tunggu kabar dari Anda bagaimana kondisi di jalur yang Anda lalui maupun cuaca di wilayah Anda seperti apa. Ini tadi kami terima informasi jalur tol Nganjuk Surabaya juga masih cenderung aman dan lancar. Sementara untuk di rest area ya, wilayah Gresik juga cukup ramai sekali ternyata untuk pagi hari ini. Sementara itu, Seru Cakra, beberapa informasi yang kami terima ini juga sudah kami unggah melalui akun Facebook Cakra Krisna. Salah satunya ini tadi terkait dengan antrian kendaraan di SPBU Brangkal Mojokerto. Jadi antrian BBM jenis solar di SPBU Brangkal Mojokerto itu mengular sampai di jalan raya utama pada pagi hari ini. Jadi hati-hati, jalan yang bisa digunakan dua kendaraan gitu berpapasan ya, tapi ini hanya bisa digunakan satu lajur saja. Jadi apabila akan mendahului kendaraan, ini harus dipastikan aman ya. Kalau jalannya sempit seperti itu juga jangan sampai mendahului, karena bahaya, tidak cukup ruang. Jadi sebelum mendahului kendaraan, pastikan cukup ruang dan pastinya tidak ada kendaraan lain dari lawan arah. Ke gatekeeper dulu, Alvan.
1: Ya kan, ini banyak pendengar yang ikut membagikan penangkapan Taufik Hidayat kah?
0: Kan oh iya, ramai ya.
1: Kasusnya juga
0: itu
1: viral kan, yang tentang ramai penyekapan selama 3 tahun. Wah, itu parah.
0: Alhamdulillah sudah tertangkap ya, setelah videonya atau pemberitaannya kan naik ya. Kemudian viral sehingga cepat tertangkap.
1: Padahal cepat tertangkap. Itu baru terungkap beberapa waktu lalu. Bahkan untuk Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi kan juga mengatakan akan memberikan 250 juta
0: yang
1: bagi
0: bisa
1: siapapun
0: menemukan,
1: yang bisa
0: menangkap ya,
1: atau memberi informasi gitu.
0: Yang bisa menemukan, yang bisa memberikan informasi. Iya. Itu dilaporkan tentang informasi masuk ke Polda Jabar itu
1: kalau kayaknya 16 atau berapa
0: tanggal
1: gitu.
0: Tanggal 12
1: malam.
0: Iya, 12 Juni itu masuk laporan. Kemudian beritanya kan meledak gitu ya.
1: Viral di mana-mana.
0: Akhirnya kemarin ya.
1: Kemarin malam ditangkap. Bahkan ini di TikTok kan banyak kan yang nggak percaya kalau ditangkap gitu, karena kan wajahnya yang ditangkap sama wajah yang beredar di medsos
0: beda,
1: kan
0: beda, benar beda.
1: Katanya sudah diedit AI atau gimana
0: nah,
1: gitu.
0: Kok mulus sekali gitu.
1: Saya juga
0: ya
1: cukup mengikuti kasus ini soalnya.
0: Gitu, saya juga. Jadi karena media sosial kita mungkin sama ya, hampir sama.
1: Ya, jadi kan memang yang video kan dia punya akun TikTok kan, karena sama netizen dicari kan memang wajahnya beda sama pelaku yang diamankan kemarin. Dan kata teman-teman kepolisian memang si pelaku ini yang video diunggah di TikTok itu hasil editan atau AI gitu. Jadi
0: sebelum
1: wajahnya beda.
0: Sebelum ditangkap ini pun juga saya kan nyimak beberapa komentar dari netizen gitu ya. Ada yang nyepil akun TikTok dari pelaku gitu loh.
1: Nah, keren
0: pelaku,
1: kan akunnya.
0: Iya, pelaku aja masih aktif loh bikin video gitu ya. Kok belum ketangkap sampai hari ini?
1: Nah, ternyata wajahnya si pelaku yang asli sama pelaku yang di TikTok ini beda.
0: Beda.
1: Sudah diedit begitu.
0: Diedit pakai AI gitu ya. Nah,
1: dan informasi terakhir kemarin sudah dibawa ke Polda Jabar kan untuk penanganan lebih lanjut.
0: Betul.
1: Ini untuk informasi awal, ini juga terjerat beberapa pasal termasuk kekerasan dan juga penyekapan begitu. Tapi untuk lebih lengkapnya masih didalami oleh teman-teman kepolisian. Yang jelas pelaku Taufik Hidayat tersangka penyekapan selama 3 tahun kepada pacarnya sudah diamankan. Untuk lebih detailnya nanti menunggu perkembangan.
0: 3 tahun loh ya Alvan.
1: 3 tahun kah?
0: 3 tahun. Ini kan di kos ya. Sebenarnya banyak ini pertanyaan-pertanyaan yang di kepala ya.
1: Tidak sampai korban ini mohon maaf juga mengalami cacat permanen kan, karena selain benar. Tidak hanya disekap karena kan juga mendapatkan
0: dianiaya,
1: disiksa begitu.
0: Betul, semua bahkan sampai anggota tubuhnya kayaknya dianiaya. Kalau dari saya tadi sempat lewat juga ya di media sosial itu rekaman saat korban dimintai keterangan gitu lah Alvan ya.
1: Jadi kan korban mohon maaf sampai penglihatannya
0: terganggu, iya tidak bisa melihat, iya. Kemudian juga jadi kayak dia melakukan apa gitu lalu dihukum kakinya, tangannya, kemudian kepalanya, kayak semuanya itu jadi sasaran gitu loh Alvan ya.
1: Tapi untungnya masih dapat tertolong, ini juga masih mendapatkan perawatan Penanganan untuk ya. Si korban dan untuk pelaku ini sudah ditangkap, masih menunggu proses hukum lebih lanjut. Kita terus ikuti perkembangannya kah? Ini juga karena juga masuk isu nasional, banyak yang membicarakan, banyak yang mengikuti perkembangan kasus ini, nanti kita update kembali.
0: Oke.
1: Lalu ke informasi lain. Oh, ini dari Humas Polres Nganjuk AKP Fajar Kurniadi. Ini terkait dengan informasi yang beredar kah, biaya tilang terbaru di Indonesia. Yang disebutkan ada beberapa poin seperti nggak bawa STNK, tilangnya 50.000, nggak pakai helm 25.000, kemudian juga melanggar lampu lalu lintas atau rambu-rambu ini 20.000. Ternyata tidak benar. Dari AKP Fajar Kurniadi, Humas Polres Nganjuk mengatakan kalau informasi itu tidak benar. Dan untuk instruksi resmi pasti, ini ada di akun resmi Polri dan sebelum diberlakukan akan ada sosialisasi dari masyarakat. Dan untuk biaya denda yang kemarin ditanyakan pendengar karena banyak beredar di pesan WA diteruskan begitu, ini tidak benar.
0: Oh, tidak benar.
1: Tidak
0: ya?
1: Benar. Dan biaya tilang kalau benarnya bagaimana bisa dicek di akun media sosialnya Polri ataupun juga di websitenya kah? Tapi akan disampaikan, pasti akan disosialisasikan terlebih dahulu sebelum diterapkan. Yang jelas yang beredar di WA biaya tilang mulai dari 20.000 sampai 70.000 itu tidak benar, Erika.
0: Terima kasih Alvan Amar, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Ya, seru Cakra. Jadi untuk pelaku penyiksaan terhadap perempuan berinisial YTR usia 29 tahun Taufik Hidayat ini juga memiliki berbagai cara untuk menyembunyikan aksi penyiksaannya di kamar kos selama hampir 3 tahun. Menurut istri penjaga kos ya, ini pintu kamar kos yang ditempati Taufik Hidayat serta korban itu selalu tertutup rapat. Warga itu beberapa kali juga sempat mendengarkan suara benturan keras yang belakangan diduga berkaitan dengan penyiksaan yang dialami korban di kamar kos yang terletak di kawasan Cinunuk, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung. Namun saat itu tidak ada seorang pun yang menyangka bahwa perempuan berinisial YTR 29 tahun tersebut sedang mengalami kekerasan berat di dalam kamar kos yang dihuni bersama Taufik Hidayat 30 tahun. Di mata warga sekitar, kamar kos itu justru terlihat sepi. Korban nyaris tidak pernah terlihat keluar, sementara Taufik lebih sering beraktivitas seorang diri. Istri penjaga kos ini juga menyampaikan bahwa selama berbulan-bulan tinggal di lokasi tersebut, korban hampir tidak pernah terlihat berinteraksi dengan penghuni lainnya. Menurutnya, Taufik selama ini selalu memiliki penjelasan ketika ditanya mengenai kondisi perempuan yang tinggal bersamanya. Ia mengaku korban mengalami gangguan penglihatan dan membutuhkan operasi mata. Meski tidak pernah mendengar jeritan atau permintaan tolong dari dalam kamar, Mulyati mengaku ada satu hal yang sering membuatnya bertanya-tanya, yakni suara benturan keras yang berulang kali terdengar dari tembok kamar kos tersebut. Suara itu bahkan beberapa kali membuat penghuni kos dan penjaga kos penasaran. Namun setiap kali ditanya, Taufik selalu memberikan jawaban yang membuat situasi terlihat normal. Jadi tiap didatangi gak ada apa-apa gitu ya. Kalau Kemudian juga terdengar suara yang mencurigakan. Ini juga dari penjaga kos sebenarnya juga langsung bertanya kepada Taufik tersebut. Kemudian meminta apabila butuh pertolongan, ini juga langsung melapor saja ke penjaga kos. Selama tinggal di kos tersebut, Taufik mengaku bekerja sebagai debt collector dan berasal dari wilayah Nagreg, Kabupaten Bandung. Menurutnya, Taufik juga dikenal memiliki temperamen yang juga meledak. Dalam beberapa kesempatan, ia bahkan menunjukkan perilaku yang agresif kepada orang-orang sekitarnya. Momen terakhir yang paling diingat oleh Mulyati ini adalah ketika korban dibawa ke rumah sakit pada awal Juni yang lalu. Saat itu, kondisi korban sudah sangat memprihatinkan hingga harus dipapah keluar rumah. Ikuti terus perkembangan kasus tersebut dengan selalu mendengarkan siaran Radio Cakra Krisna atau bisa kunjungi website kami di cakrakrisna.com.

0: Polda Jawa Barat menempatkan Taufik Hidayah, 30 tahun, tersangka penganiayaan terhadap YTR, 29 tahun, di sel khusus setelah ditangkap di Kecamatan Ciparai, Kabupaten Bandung pada Selasa 23 Juni malam. Kapolda Jabar Irjen Pol Rudi Setiawan menyampaikan bahwa langkah tersebut dilakukan untuk memastikan proses pengawasan terhadap tersangka ini berjalan maksimal selama penyidikan berlangsung. Sebelum ditahan, tersangka menjalani pemeriksaan kesehatan, kemudian juga ada identitas sesuai dengan prosedur. Pemeriksaan lanjutan akan dilakukan dengan melibatkan sejumlah ahli, termasuk juga ahli kejiwaan. Jadi hari ini Seru Cakra ini pun akan kembali dilanjutkan pemeriksaan kepada tersangka, menghadirkan beberapa ahli termasuk juga ahli kejiwaan. Seluruh proses penyidikan dilakukan secara menyeluruh mengingat tindakan yang dilakukan tersangka dinilai sangat sadis dan di luar kewajaran perilaku seseorang. Saya ke penelpon terlebih dahulu. Sudah ada Pak Joko. Selamat pagi, Pak Joko.
1: Selamat pagi kembali, Bang.
0: Bagaimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah sehat selalu.
0: Alhamdulillah.
1: Tetap
0: aktivitas seperti biasa ya. Hari Rabu. Hari ini perjalanan rute kemana, Pak Joko?
1: Ini tadi barusan nyurvi Galang di Nganjuk. Lalu untuk siap di Temasi, nanti berangkat sore ke Pelabuhan Perak Surabaya, Mbak.
0: Oh, ini ya. Rutenya agak jauh ya, ini Pak Joko.
1: Iya, Mbak.
0: Ini posisi sudah di mana, Pak?
1: Ini tadi barusan dari Nganjuk melintas arah Pangandaran. Kalau lintas yang mau ke selatan tidak harus oleh ke utara. Cukup relatif aman terkendali, Mbak.
0: Cukup aman terkendali. Oke, banyak berpapasan dengan kendaraan apa?
1: Didominasi mobil barang dan roda empat, Mbak.
0: Oke, kendaraan muat barang ya, Pak Joko, paling banyak yang melintas. Oke, cuaca bagi ini bagaimana, Pak?
1: Cuaca ini cerah, panas, cuman agak mendung, sebagian redup, Pak.
0: Sebagian redup, sebagian ada yang panas, jadi tidak merata gitu ya. Oke, untuk ini tadi sebelum berangkat sudah sarapan belum, Pak Joko?
1: Oh sudah, pasti itu kopi, sarapan itu pasti sudah jam 8 lebih, pasti sarapan udah ya.
0: Masa sudah sarapan belum sarapan ya kan, Pak Joko? Oke, ditunggu info selanjutnya ya, update-nya nanti seperti apa, ditunggu kabarnya kembali ya, Pak Joko.
1: Iya, tapi ada perkembangan. Untuk kabar sedikit aja, Pak.
0: Boleh, monggo.
1: Untuk masalah yang di Bandung itu, Pak, yang anak perempuan yang kos juga. Kasian banget itu
0: cerita. Benar. Tiga tahun.
1: Orang yang bersangkutan itu kayaknya enggak pri kemanusiaan.
0: Bisa jadi terganggu juga ini.
1: Kasihan ya, padahal yang kita ingin sebarkan kerumunan untuk keluarga. Tapi kalau seperti itu namanya tidak manusiawi.
0: Iya, benar. Disiksa.
1: Orang seperti itu harus dikasih pelajaran, jadi supaya gimana ya, semua orang itu bisa merasakan yang seperti itu.
0: Semoga dapat ini hukuman yang setimpal gitu, Pak Joko ya.
1: Betul sekali, Pak. Kasian betul aku kalau lihat seperti itu. Iya. Padahal setiap hari kita mendengarkan secara langsung dari TVRI atau maupun Radio Cakra itu.
0: Selalu update ya, Pak Joko ya.
1: Betul, Pak. Betul. Selalu.
0: Iya. Oke, baik. Terima kasih Pak Joko nggih untuk tanggapannya.
1: Sama-sama.
0: Nggih. Hati-hati Pak Joko. Selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Sejarah perjuangan bangsa.
1: Sejarah Jalan Anyer Panarukan. Jalan Anyer Panarukan membentang dari ujung barat Banten sampai ujung timur Jawa Timur. Dibangun pada tahun 1808 oleh Herman Willem Dendeles, Gubernur Hindia Belanda ke-36. Namun keberadaan Jalan Anyer Panarukan meninggalkan sejarah kelam penderitaan rakyat Indonesia pada era kolonial Belanda. Sastrawan Pramudia Anantatur dalam bukunya Jalan Raya Pos, Jalan Raya Dendeles, menyebut jalan 1000 km ini merupakan hamparan kuburan yang membuat belasan ribu pekerja meninggal kelelahan. Lalu beberapa pekerja terserang penyakit malaria karena kondisi Pulau Jawa saat itu penuh rawa dan hutan belantara. Selain itu, mereka juga dipaksa bekerja rodi tanpa upah. Tujuan Dendeles membangun Jalan Raya Pos Anyer Panarukan berkaitan dengan kepentingan militer Dendeles. Jalan ini juga sering digunakan untuk distribusi surat-menyurat, sehingga dikenal luas sebagai Jalan Raya Pos.
0: Sejarah perjuangan bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Semangat belanja pagi tadi seru Jakra, harga kebutuhan pokok di pasar wilayah Anda seperti apa? Tadi untuk di pasar Brebes itu harga ikan ya seru Jakra, harga ikan laut yang cukup tinggi hingga saat ini. Pindang dan lain-lain itu kata Pak Muhammad tadi masih cukup mahal sekali. Jadi apabila Anda tadi sempat belanja di pasar, bisa dibagikan pengalaman Anda, belanja apa aja, harganya berapa, kira-kira ada kenaikan atau ada penurunan di beberapa komoditas, sampaikan kepada kami di 0852 9001061. Ya, seru Jakarta sudah hampir masuk di jam 11 siang ya. Saya Rika bergeser dulu ke Gatekeeper. Selamat siang, sehat selalu.

0: Barang siapa yang keluar rumah untuk mencari ilmu, maka dia termasuk orang yang berada di jalan Allah sampai dia pulang. Hadis riwayat At-Tirmizi.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, selamat siang. Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Kali ini bersama saya Alvan Amar. Gatekeeper ada Erika Dwi dan juga Danti Danila. Anda dapat terus berbagi informasi di 0852-9001061. Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, ada Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal Naria.

0: Nama saya Wiwi Dwi Kurniawati, alamat Jalan Bromo Gang 6, nomor 4, Kelurahan Sisir, Kota Batu, Jawa Timur. Saya menderita sakit diabetes mulai tahun 2018, terus 2 tahun yang lalu itu kena lambung. Itu sakit ge sedoyo badan iki sakit, nate bengkak nopo kaki, niku gula waktu niku 500. Opname kalau enggak salah 5 kali. Saya mengkonsumsi Naria jenisnya CA, Gester sama DM. Cara minum saya 3 tetes 3 kali sehari. Saya tidak ada reaksi apa-apa, berangsur-angsur normal gitu loh. Saya merasakan kesembuhan setelah habis paket ketiga. Untuk kesehatan saya sekarang ini sudah membaik. Setiap cek ya alhamdulillah normal. Ya saya rasa harga 100.000 itu ya terjangkau. Menurut saya ya kualitasnya bagus lah. Wong nyatanya saya juga udah membaik. Herbal Naria, obat pilihanku.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
2: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Atau Anda bisa langsung kunjungi, ada di Wiyata Herbal Naria Pare Kediri yang ada di Jalan Raya Pare Kandangan, masuk Desa Tertek, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Lokasinya dari pertigaan Pasar Sapi Anda bisa ke timur kurang lebih 200 meter dan Wiyata Herbal Naria ada di sebelah utara jalan. Ya masih mendung di Nganjuk sampai lepas jam 11 siang ya Sedulur Cakra. Ini cukup mendung, tidak panas seperti biasanya. Cukup mendung, redup begitu. Ada yang melintas di Nganjuk, tapi tetap hati-hati. Beberapa titik ruas jalur juga cukup ramai informasi yang kita terima. Tetap hati-hati, fokus dan juga perhatikan untuk batas kecepatan kendaraan. Yang baru bergabung masih kami tunggu update informasinya. Dan untuk informasi yang kami sampaikan bisa Anda cek kembali. Bisa kunjungi di website cakrakrishna.com atau bisa ikuti media sosial. Ada Facebook dan juga akun Instagram Radio Cakra Krishna.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, khususnya yang hendak melanjutkan pendidikan ke jenjang SMK, SMA dan sederajat atau lulusan SMP negeri dan swasta atau mungkin MTS yang sederajat juga, jangan ragu, ayo daftar di SMK Nasional Kabupaten Nganjuk.
4: Pendaftaran peserta didik baru SMK Nasional Kabupaten Nganjuk kini telah dibuka. Segera daftar di gelombang 2, dibuka mulai tanggal 2 Juni hingga 30 Juni 2026. Tersedia program keahlian, akuntansi, dan kriya kreatif kulit dan imitasi atau jahit industri yang setelah lulus akan ditempatkan di perusahaan yang ada di Kabupaten Nganjuk. SMK Nasional Kabupaten Nganjuk didukung fasilitas lengkap seperti laboratorium praktik jahit, laboratorium komputer, akses Wi-Fi gratis, perpustakaan, hingga kegiatan ekstrakurikuler bola voli. SMK Nasional Kabupaten Nganjuk siap mencetak lulusan yang kompeten dan berdaya saing. Segera daftarkan diri Anda sekarang juga di SMK Nasional Kabupaten Nganjuk yang ada di Jalan Pangeran Diponegoro, nomor 73, Nganjuk. Informasi lebih lanjut, hubungi 0813-3682-0320 atau 0888-7010-237.
3: SMK Nasional Nganjuk, siap kerja, siap berkarya, siap sukses tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, warga Nganjuk dan sekitarnya jangan lupa hari Minggu nanti tanggal 28 ada siraman sedudo di wisata air terjun Sedudo Nganjuk hari Minggu tanggal 28 mulai jam 9 pagi. Tradisi rutin tahunan di Kabupaten Nganjuk untuk tahun ini juga akan kembali digelar yang ada di Kabupaten Nganjuk mumpung musim liburan. Yang belum ada agenda bisa langsung nanti datang ke kegiatan budaya tradisi tahunan siraman sedudo ini yang akan digelar di hari Minggu tanggal 28 nanti. Cek ke gatekeeper dulu, Danti silakan.
1: Kita juga terima tambahan informasi dari Mbak Ana yang ada di Pandan Toyo Kertosono, cuacanya cerah dan sudah cenderung panas untuk siang hari ini. Ada Mas Habib, sopir ambulan Radio Cakra Krishna. Ini kirim sebuah video, kata Mas Habib, beliau itu mendapatkan kiriman video sewaktu evakuasi korban kecelakaan di Purwasri Kediri kemarin, Alvan. Jadi ini dari pihak kepolisian, dari pihak medis.

0: korban ditempatkan di sisi Tuhan Yang Maha Esa.
1: Amin.
0: Keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan, kesabaran, dan keikhlasan. Kabarnya, korban ini merupakan warga desa Wono Tengah. Jadi warga Purwasri saja. Tidak jauh dari lokasi kejadian. Karena kejadiannya kan ada di Purwodadi ya. Purwodadi, Purwasri maksudnya. Kita jadikan pembelajaran bersama sedulur cakra terkait dengan insiden tersebut ya. Kalau dirasa tidak memungkinkan untuk mendahului kendaraan lain, harap jangan memaksakan. Nanti takutnya tidak hanya membahayakan diri sendiri, tapi juga membahayakan pengguna jalan yang lainnya. Dimana dari rekaman CCTV yang kita terima, Alvan, kecelakaan ini diduga bermula ketika ada sebuah mobil yang berusaha mendahului kendaraan lain yang ada di depannya dan mengambil jalur terlalu ke kanan. Pada waktu bersamaan, dari arah berlawanan melaju truk yang dikemudikan korban. Diduga karena terkejut melihat ada kendaraan yang masuk ke jalurnya, pengemudi truk ini membanting setir ke arah kanan hingga kehilangan kendali dan bertabrakan dengan sebuah truk tangki yang melaju dari arah berlawanan. Akibatnya, sopir truk atau korban mengalami luka yang parah dan dinyatakan meninggal dunia. Alvan juga bisa bantu cek videonya yang dari Mas Habib, Alvan. Itu ada video evakuasi. Jadi sewaktu korban atau pengemudi truk ini dikeluarkan dari kursi kemudinya, karena kayaknya bagian kaki terjepit ya.
1: Oh iya. Itu kan, karena kan bagian kap depannya truknya rusak parah memang.
0: Rusak parah, ringsek ya. Ini parah, saya juga nggak tega lihat videonya sampai akhir ya. Harap waspada, hati-hati sedulur cakra, jangan sampai Anda menyebabkan kecelakaan bagi pengguna jalan yang lainnya ya. Mungkin karena Anda sendiri buru-buru atau mungkin juga kurang memperhitungkan jarak aman dan juga kendaraan lain dari arah berlawanan, dan keputusan yang Anda ambil itu sebenarnya juga berdampak bagi pengguna jalan yang lainnya. Harap waspada, hati-hati, jaga jarak aman, perhitungkan juga apabila mau mendahului kendaraan lainnya. Info lain, Mas Azril, SPBU Sumpang 4 Mojongapit Jombang, antriannya wow, ini kata beliau ya, antriannya panjang. Ini kayak yang di SPBU wilayah Brangkal Mojokerto, di mana info dari Bapak Tri Isbianto tadi di wilayah Brangkal Mojokerto juga antriannya panjang, namun Pertamax kosong, yang lainnya ada. Ini ternyata di wilayah Jombang itu juga antriannya panjang sekali, info dari Mas Azril. Ada Bapak Budi Widodo, ini beliau juga mengirimkan sebuah video, belum bisa kita dengarkan audionya, Alvan. Ini kalau dari video terpantau lalu lintasnya juga ramai, cuacanya juga sedikit berawan untuk hari ini ya. Pagi tadi info yang masuk dikirimkan oleh Bapak Budi Widodo. Kemudian kita tadi juga sempat terima informasi dari Ibu Nining, hanya menanyakan ya, benar atau tidak ya Surabaya itu banjir parah. Tidak benar, Ibu Nining, info yang kita himpun banjirnya itu hanya genangan biasa ya, paling tinggi kayaknya setengah meter pun nggak ada.
1: Nggak sampai kayak di video yang mobil ikut terseret gitu kan.
0: Iya, itu kan kayak banjir bandang.
1: Iya, itu beda-beda lokasi mungkin.
0: Beda lokasi
1: atau
0: mungkin
1: AI mungkin.
0: AI
1: itu.
0: Ya, kalau diamati dari video ya, ini kalau YouTube ya kalau nggak salah ya.
1: Thumbnailnya AI sih sepertinya.
0: Oh iya, ini jangan mudah percaya sedulur cakra, dan juga jangan mudah itu ya meneruskan info yang belum valid ya. Takutnya nanti yang ketipu dengan adanya info hoax itu juga tambah banyak orangnya. Cukup berhenti di Anda, konfirmasi kepada pihak atau instansi terkait. Kemudian kita tadi juga sempat tambah info, ini dari

0: Bu Irma yang ada di wilayah Prambon Nganjuk, cuaca juga agak berawan hari ini, tidak seperti hari-hari sebelumnya. Karena memang Alvan sampai dengan hari ini kata rekan-rekan BMKG itu ada potensi hujan, bahkan cuaca ekstrim ya. Bisa sampai hujan yang deras disertai angin kencang, kemudian petir, itu dari wilayah Nganjuk sampai dengan kota Surabaya. Harap waspada saja ya, hari ini terakhir sebenarnya perakiraan potensi cuaca ekstrimnya karena mulainya itu tanggal 22. Jadi sama tanggal 22 sampai dengan 24 Juni itu memang ada potensi cuaca ekstrim. Harap waspada dan juga hati-hati saja. Kemudian Alvan, tidak kalah pentingnya terkait dengan info yang sebelumnya ramai beredar dan juga mungkin kita juga ditagih banyak pendengar ya. Min info laka Baron 3MD, Alvan masih ingat ya pastinya.
1: Hari Minggu kalau enggak.
0: Iya.
1: Minggu, Sabtu, Minggu ya.
0: Hari Minggu, ini pas Alvan libur ya, dini hari kejadiannya. Jadi kejadiannya itu sekitar jam 3 dini hari, tanggal 21 Juni 2026. Ada laka, kata orang-orang itu di depannya Bung Cino Makam, berarti area SPBU Baron itu loh Alvan ya. Iya, itu kabarnya ada 3 orang meninggal dunia. Min, mohon infonya. Itu kita juga akhirnya konfirmasi pada rekan-rekan kepolisian yang ada di Salantas Polres Nganjuk. Namun sampai dengan beberapa hari kedepannya itu masih belum ada data lengkapnya, sehingga kami juga tidak bisa dan tidak berani menyampaikan tambahan info atau apapun ya. Dan hari ini kita juga sudah terima data lengkapnya dari pihak kepolisian terkait dengan kecelakaan yang terjadi di Jalan Raya Nganjuk Surabaya, tepatnya itu di Dusun Baron Timur, Desa Kecamatan Nyambaron, Kabupaten Nganjuk, yang mengakibatkan 3 orang meninggal dunia di lokasi kejadian. Kalau dari keterangan kepolisian, ternyata kecelakaan ini melibatkan sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi AG6232VJ dengan sebuah truk yang identitasnya masih dalam penyelidikan. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, ternyata sepeda motor Honda Beat itu dikendarai oleh 3 orang. Bonceng 3 ya kita nyebutnya. Pengendaranya MA, yang dibonceng itu KW dan juga ADK. Awalnya mereka melaju dari arah barat menuju timur. Saat tiba di lokasi kejadian, pengendara diduga kurang konsentrasi sehingga kendaraan atau sepeda motornya itu oleng ke arah kanan. Nah, pada waktu bersamaan dari arah berlawanan melaju sebuah truk yang belum diketahui identitasnya. Karena jarak kedua kendaraan sudah terlalu dekat, akhirnya tabrakan tidak bisa dihindari hingga mengakibatkan ketiga pengendara itu meninggal dunia di lokasi kejadian. Pengendara MA mengalami luka memar pada wajah sebelah kiri dan juga benturan di kepala. Kemudian KW yang dibonceng ini mengalami benturan juga di kepala dan juga luka robek pada kaki sisi kiri. Dan yang terakhir ini juga yang dibonceng, Adeki, ini mengalami luka pada pelipis kanan dan juga dahi sisi kiri. Selanjutnya, ketiga korban dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan visum. Nah, ini kan memerlukan waktu yang memang lama ya proses penyelidikannya, Alvan. Mulai dari hari Minggu. Ternyata, di tengah proses penanganan kasus kecelakaan ini, beredar informasi di media sosial yang menyebut para korban ini mengalami kecelakaan setelah dikejar oleh kelompok perguruan silat. Namun, Salantas Polres Nganjuk memastikan informasi tersebut tidak benar adanya atau hoax ya.
1: Jadi murni kecelakaan
0: murni
1: dengan truk
0: kecelakaan
1: tadi ya.
0: Betul. Bahkan kita juga terima 3 video keterangan dari saksi. Jadi ada saksi 2 orang yang ternyata kayaknya teman korban karena disebutkan mereka membersamai korban dalam perjalanan tersebut.
1: Cuman beda kendaraan.
0: Iya, beda kendaraan, dan satu orang saksi lainnya itu merupakan perangkat desa setempat dan ikut menolong korban, membantu proses evakuasi sampai ketiga korban itu dibawa kendaraan dari Polsek Baron. Jadi ketiganya ini menyebutkan, memberikan keterangan bahwa sebelum kejadian tidak ada insiden pengejaran dari kelompok perguruan silat manapun, bahkan juga tidak ada permasalahan dengan kelompok perguruan silat manapun. Sehingga kabar yang beredar ini ditepis oleh para saksi ya, Alvan. Ada dua orang yang sekaligus ikut dalam perjalanan sebelum kejadian dan juga satu orang yang merupakan perangkat desa setempat. Sedulur Cakra, dengan adanya pengungkapan kasus ini dari pihak kepolisian, kita juga bisa ikut belajar ya bahwa tidak semua info yang beredar di media sosial itu benar adanya. Harus kita cari tahu betul valid atau tidaknya kebenarannya. Kita juga perlu bersabar untuk menunggu keterangan resmi dari pihak kepolisian. Kalau belum ada keterangan resmi, jangan sebarkan praduga pribadi. Jangan sebarkan mungkin info yang belum valid, dugaan-dugaan di tengah masyarakat, atau mungkin juga isu-isu lainnya yang bisa memicu adanya mungkin gesekan, atau mungkin juga memicu adanya
1: keresahan
0: di antara masyarakat ya. Ini sudah ada beritanya, Sedulur Cakra, setelah ini akan kami posting juga di website Cakra Krisna dan juga di Facebook ya. Ditunggu saja, boleh dicek nanti untuk detailnya bagaimana. Kemudian kita juga terima tambahan informasi ini yang disampaikan oleh Ibu Yuli. Beliau juga ikut berduka cita dan ikut menyayangkan adanya kabar hoax yang tidak benar, karena beliau juga sempat terima serseran info yang sama. Iya, ikut senang sudah diungkap faktanya dari pihak kepolisian, Alvan.
1: Oke, terima kasih Danti Danila di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
1: Ya, Sedulur Cakra yang baru bergabung, ketinggalan informasi dari kami bisa cek ulang ya di media sosial Facebook, Instagram Cakra Krisna, atau ke website di cakrakrisna.com untuk informasi lebih lengkapnya.

0: Ya, menit ke 30 lepas dari jam 11 siang, Seru Cakra masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Saya Alvan Amar, masih sampai jam 12 nanti. Gatekeeper untuk shift kali ini ada Erika Dwi dan juga Danti Danila. Ya, Erika.
1: Saya terima informasi ini tadi disampaikan oleh Bapak Sukamto, melintas di Simpang Pacandi Rejo Locarian Nganjuk dari arah Kediri menuju ke wilayah Madiun. Rencana nanti naik di Getol Begadu Nganjuk ya, karena cuacanya cukup panas, jadi jalur tol saja agar tidak terlalu lama di jalan. Sampai di Candirejo Locarian Nganjuk, ini tadi kabarnya juga arus lalu lintas lancar, ramai dengan kendaraan roda 2. Sementara untuk cuaca, ini tadi juga masih bersahabat, cenderung ini panas ya sepanjang perjalanan dari rumah sampai Candirejo Locarian Nganjuk. Sementara itu, saya juga terima informasi ini tadi disampaikan oleh Bapak Zaki, ini tadi melintas di wilayah ini jalan raya Guyangan Nganjuk ya. Kondisi arus lalu lintas di jalur Guyangan juga tidak ada hambatan, semuanya lancar, tidak ada hambatan. Cuaca disampaikan juga cerah saja. Lalu ini tadi ada dari Bapak Irawan menanyakan terkait dengan pengeroyokan yang ada di wilayah Nganjuk itu, Lavan.
0: Di Locarian?
1: Iya, update-nya kan dari Humas Polres Nganjuk, ini untuk kabar tersebut belum ada ya? Sudah ada informasi benar atau tidaknya belum ini, Alvan?
0: Benarnya sudah tadi kah?
1: Benarnya sudah ya, sudah dibenarkan.
0: Namun tapi detailnya masih belum.
1: Detail terkait dengan kronologi dan lain-lain kan belum ada informasi lengkapnya seperti itu. Belum ada keterangan resmi baik dari Polres Nganjuk maupun juga dari Polsek Locarian ya. Ini tadi hanya kami terima informasi sekitar jam 2 dini hari ada diduga pengeroyokan di wilayah Locarian depan SDN Sukorejo. Ada 4 orang yang dikeroyok oleh sekelompok orang gitu ya.
0: Bahkan ya, ada 4 korbannya.
1: Korbannya ada 4, kabarnya salah satu meninggal dunia di lokasi kejadian. Sayangnya dari rekan Polres Nganjuk maupun juga Polsek Locarian belum menyampaikan keterangan resminya ya terkait dengan informasi tersebut. Ini juga kami tidak menerima video apapun ya. Kalau beberapa waktu lalu kan yang ramai itu lah, Van ya. Kami kan terima video gitu ya. Kok ini benar-benar tidak ada videonya sama sekali gitu ya. Tidak ada videonya sama sekali, mungkin karena orang sekitar juga takut ya, Alvan ya.
0: Dini hari kalau enggak.
1: Dini hari jam 2. Tapi kan ini pasti warga
0: ada
1: sana.
0: Suara-suara
1: iya, harusnya. Suaranya pasti kan kenceng banget, Alvan. Breng-brengan motor, kemudian juga mereka teriak-teriak itu kan pasti ini apa namanya cukup ramai, pasti yang tidur pun akhirnya terbangun gitu loh. Tapi memang tidak ada video satupun ya ini tadi yang kami terima, hanya memang ini tadi dari beberapa informasi yang kami terima ada ini 4 orang korban.
0: Iya lagi flu Seru Cakra, Erika. Memang pengeroyokan tadi disampaikan di wilayah Locarian kemarin malam atau dini hari kemarin, ada 4 korban. Kita masih terus komunikasikan terkait dengan kasus pengeroyokan tersebut di Locarian dengan teman-teman kepolisian untuk informasi lebih lengkap. Ada 4 korban, kabar yang beredar satu disebut meninggal dunia dalam aksi pengeroyokan yang terjadi dini hari kemarin.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Bergabung ada Pak Sudarmawan, selamat siang Pak.
4: Selamat siang Mas, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana kemana ini Pak?
4: Dari Surabaya mau ke Banyuwangi, Mas.
0: Surabaya ke Banyuwangi lewat?
4: Ya, lewat arteri, lewat bawah.
0: Lewat bawah. Sudah sampai mana, Pak, sekarang, Pak?
4: Ini baru mau masuk Pasuruan.
0: Wah.
4: Cuacanya cerah, anginnya agak lumayan lah anginnya. tapi di badan nggak enak anginnya.
0: Oh gitu. Angin kemarau.
4: Iya.
0: Di Nganjuk sejak pagi mendung, Pak.
4: Ya tadi kalau tadi pagi di Surabaya sekitar mendung, Mas. Malah agak ini awannya abu-abu, agak gelap.
0: Oh, tapi nggak hujan?
4: Nggak. Kalau tadi malam di Sidoarjo bagian gerimis. Nah, terus sekarang cuacanya cerah, anginnya lumayan, tapi ya itu tadi. Walaupun ada angin ya badan masih berkeringat ya, Mas.
0: Anginnya ikut panas soalnya.
4: Iya. Terus ini, Mas, masalah BBM.
0: Oh iya, solar rame di mana-mana kabarnya, Pak. Pripun?
4: Wah, iya, Mas, di sekitar Surabaya. Sampai ini saya sudah melewati Sidoarjo mau ke arah Pasuruan. SPBU yang ada BBM-nya, stoknya, antriannya mengular panjang, Mas. Seperti di ini di SPBU kawasan industri, Berbek industri itu. Antrian panjang. Kemudian SPBU di Brigjen Katamso kosong. Yang di Aloha atau yang di Sawut Ratap itu kosong. Terus di sekitar Lingkar Timur akan ada dua, yang di selatan sama utara. Yang di utara kosong, yang di selatan antrian panjang. Terus tadi SPBU yang di sekitar kiri-kiran SPL Candi itu kosong. SPBU yang ditanggulangin antriannya sangat panjang, Mas, ada kalau 500 meter.
0: Ini tapi ini spesifik buat solar, Pak, ya?
4: Ya, solar, Mas. Yang ditanggulangin itu 500 meter ada, tapi kebanyakan mobil kecil seperti kalau diesel, tanam, terus mobil-mobil L300.
0: Wah, terus gimana, Pak, dari teman-teman driver kalau di mana-mana antri gitu, Pak?
4: Ya, puyeng, Mas.
0: Jadi kan terakhir ngisi kapan?
4: Yang mau saya, nah, saya tadi malam, Mas, bergurunya. Karena kan sore jam 4 itu dapat kabar kalau hari ini muat hujan Banyuwangi. Jam 9 malam keluar dari rumah, alhamdulillah kan dekat rumah ya, kurang lebih 5 kilo lah dari rumah itu kan ada SPBU. Itu jalankan mobil sambil berdoa, semoga di depan ada.
0: Untung sudah gitu, ngisi kemarin.
4: Mau masuk pom, tak lihat ada antrian dua mobil, oh berarti ada langsung tak masuk. Tapi setelah saya antri, di belakang saya itu panjang antrian. Tadi malam jam 9, Mas, di sekitar Lingkar Timur. Okay. Di Lingkar Timur, Sidoarjo.
0: Iya, di mana-mana panjang, Pak. Mojokerto tadi berangkal juga sama. Panjang sampai ke jalan malah antriannya.
4: Makanya kemarin itu kan dapat info kalau sekarang muat tujuan Banyuwangi, juga kemarin cari info kan teman-teman yang ini yang apa jalan di wilayah Tapal Kuda. Ya semua infonya hampir sama, solarnya langka, hati-hati cari kalau bisa ya belum berangkat dipenuhi dulu gitu ya. Tadi malam
0: wah ya nandang. Bingung para driver, Pak, kalau solar di mana-mana antri kalau nggak kosong gitu.
4: Nah, ya itu kan bingung. Tuhannya kan juga menghambat masalah kerjaan juga, kan. Menghambat pekerjaan juga, ya repot. Jadi di satu sisi kita harus cepat nyampe. Satu sisi kita untuk memenuhi kebutuhan utamanya BBM ya susah.
0: Nah, itu.
4: Kemarin itu saya kemarin kan ngobrol sama temen yang ngirim barang paketnya Shopee. Itu kemarin tuh seharian mulai subuh sampai hampir tengah malam nunggu di pom bensin di daerah Lampung Selatan.
0: Wah, jadi paketnya nggak keantar dong, Pak?
4: Ya jelas olor maksudnya.
0: Nah,
4: teman saya tuh mau ke Pekanbaru. Kan bikin status tak komeni bahwa ngapain nungguin apa namanya warung kopi ya. Terus di ini di video mobilnya parkir di dekat pom bensin.
0: Nunggu datang itu tangkinya.
4: Iya, nunggu datang, Mas. Biasanya kan kalau di luar pulau kan jam 10 malam, Mas, biasanya datangnya. Nanti paling jam 1, jam 2 udah habis.
0: Ini enggak ada info, Pak, teman-teman driver mungkin ada keluhan solar kayak gini gimana gitu?
4: Ya sama, dari kemarin keluhannya ya sama, capek bukan perkara pekerjaan tapi capek hanya untuk cari solar.
0: Di wilayah mana, Pak, setahun jenengan, Pak? Full
4: ya,
0: semua Jatim.
4: Ya pokoknya sekitar Jawa Timur ini, Mas. Ya agak susah kemarin temen tuh saya Malang juga kemarin ke Probolinggo. Daerah Jawa Timur yang sebelah timur, Mas, yang agak susah. Soalnya kan kebetulan saya kan rutenya ke timur, jadi saya cari info yang di timur.
0: Jadi hampir tapi merata di semua wilayah, yang, Pak, ya? Yang Jawa Timur bagian timur.
4: Ya, kurang lebih, Mas. Ini aja sudah saya melewati ada kalau kurang lebih 7 SPBU itu. Yang apa namanya, yang kosong tadi kelihatan kalau nggak salah ada 3 yang kosong, nggak ada stoknya. Yang lainnya antrian panjang-panjang.
0: Yang Sidoarjo apa Surabaya arah ke Pasuruan?
4: Ya, Surabaya arah Sidoarjo. Sidoarjo mau ke arah Pasuruan.
0: Oke. Baik, siap. Terima kasih, Pak Sudarmawan, infonya, Pak.
4: Nanti kalau ada tentang kewaspadaan, berjasa saya kirim kabar. Salam sehat, salam buat semua kru, Mas, tetap semangat.
0: Siap, terima kasih.
4: Assalamualaikum, selamat siang.
0: Waalaikumsalam, hati-hati Pak Sudarmawan dari Surabaya ke Pasuruan tadi. Di Sidoarjo, solar juga langka, Dulu Cakra, dari beberapa SPBU. Kalau nggak kosong ya antriannya panjang. Ini para driver utamanya pasti juga pusing, serba salah juga. Di satu sisi diminta untuk angkutan ini segera sampai, tapi di sisi lain untuk mendapatkan solar harus antri berjam-jam, kan juga kasihan begitu. Tetap hati-hati, sabar, jangan gerusa-gerusu kalau di jalan. Tetap fokus dan juga utamakan keselamatan pribadi dan juga keselamatan pengendara lain. Yang ke arah Surabaya, Gresik, Pasuruan, ini yang mau isi solar bisa sebelum itu ya. Ini di wilayah Gresik soalnya antrian SPBU cukup panjang untuk BBM jenis solar utamanya.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Ya, harga emas antam hari ini kembali mengalami fluktuasi harga. Pada perdagangan Rabu 24 Juni 2026, harga dasar emas antam ukuran 1 gram di angka Rp2.655.000, turun Rp18.000 dibandingkan hari Selasa kemarin. Iya, Erika.
1: Ada dari Mas Firman, ini tadi berkabar informasi perjalanan dari Kediri mau ke Jatirogo. Naik bis ternyata, Alvan, kali ini tidak naik kendaraan pribadi, naik bis saja. Tadi di wilayah Pucuk Lamongan sampai Pasar Babat Lamongan habis hujan. Di sana hujan ya ternyata. Ini terlihat dari pinggir-pinggir jalan ini loh, ada banyak genangan air yang masih tersisa karena hujan deras tersebut. Jadi harap hati-hati ya, kondisi jalan juga licin karena lepas digur hujan. Di Pucuk Lamongan sampai Pasar Babat Lamongan, jadi sebagian wilayah Lamongan ini digur hujan untuk siang hari ini ya. Cuacanya redup, arus lalu lintas ramai lancar. Kemudian lepas dari Tugu Perbatasan Babat Lamongan itu kering, gak hujan. Jadi tidak seperti Babat Lamongan ya. Ini tadi lepas dari perbatasan Babat kering, tidak ada hujan. Namun cuacanya sepertinya juga tidak terlalu panas, Alvan, sedikit redup untuk kali ini. Jadi yang mengarah ke wilayah Lamongan harap hati-hati dan juga waspada, jangan lupa bawa perlengkapan hujan ya. Kemudian Mas Azril ini tadi mengirimkan sebuah video melintas di bypass Mojokerto. Waduh, ini di kiri jalan banyak kendaraan truk, kendaraan mobil elf ya yang terparkir.
0: Apa antri?
1: Ini sepertinya antri di SPBU. Iya.
0: Truk ukuran segini.
1: Truk ukuran besar-besar ini antri di SPBU, akhirnya menutup satu lajur kan. Hanya satu lajur yang bisa digunakan oleh pengguna jalan yang melintas di sana. Truknya gede-gede, Alvan.
0: Ya, ini itu nunggu truknya jalan aja lama loh.
1: Nah, apalagi ini apa nunggu namanya antri. Nunggu antri. Harap bersabar ya Seru Cakra yang melintas di bypass Mojokerto.
0: Dan ngisinya enggak mungkin 100-200 kah?
1: Pasti lama. Pasti lama. Satu kendaraan pasti bisa sampai bermenit-menit ini, Alvan ya. Lama sekali saja kalau ngisi BBM Pertalite gitu ya. Untuk kendaraan
0: mobil pribadi
1: itu aja lama ya. Itu kan biasanya 500 gitu ya, 500-400. Itu aja udah lama sekali, enggak sabar saya ya.
0: Apalagi
1: kendaraan besar.
0: Ukuran segitu kan.
1: Pasti lebih lama. Akhirnya kan antriannya pun juga panjang ya. Ini tadi Pak Tris Bianto ya. Pak Tris Bianto sempat mengabarkan SPBU Berangkal juga antriannya panjang sekali. Ini tadi, jadi harap hati-hati ya Seru Jakarta yang melintas di bypass Mojokerto maupun di jalan raya utama yang banyak kendaraan muatan yang melintas, takutnya ini ada antrian pengisian BBM di SPBU tersebut. Tahap hati-hati, gak bisa ini mendahului kendaraan lain, Alvan. Harus sabar akhirnya ya.
0: Satu lajur tertutup soalnya.
1: Iya, kalaupun kendaraan sepeda motor ini juga harus hati-hati
0: bahaya.
1: Sekali bahaya kalau mendahului kendaraan di saat ruangnya sempit seperti ini gitu ya. Jadi harap bersabar saja Seru Cakra ya apabila menjumpai kondisi serupa. Lalu ini tadi dari Pak Riono, update untuk di wilayah Pujon. Waduh, mendung, Alvan.
0: Mendung di sana.
1: Mendung gelap sekali, tapi sepertinya belum hujan, Alvan. Belum hujan untuk siang hari ini, cuman redup mendung saja. Tidak terlalu panas terik, akhirnya kan untuk aktivitas di ladang enak ya Pak Riono ya. Tidak kepanasan ya. Tidak kepanasan, jadi sejuk, enak untuk aktivitas. Tiba-tiba sudah jam 12, waktunya makan siang.
0: Tapi tiba-tiba hujan, mau neduh di mana?
1: Nah itu, tapi pasti ada ini loh, Alvan,
0: gitu ya.
1: Kayak gubuk kecil atau enggak gitu. Memang Pak Riono sudah siap siaga payung gitu ya. Tapi pasti gubuk ada ini, tempat untuk istirahat ya kan. Kadang kan juga meskipun tidak istirahat siang, pengen istirahat juga ya. Karena kecapean mungkin baru 2-3 jam aktivitas, kadang kan juga karena beberapa faktor kurang fit atau apa kan harus istirahat, pasti ada gubuknya di sana ya. Ini tadi Pak Riono di Pujon Malang. Lalu saya terima informasi juga disampaikan oleh Ibu Resti, di rumah saja wilayah Pasuruan Sukomoro Nganjuk cuacanya cerah, harus lalu lintas tidak terlalu ramai untuk di jalur desa Alvan.
0: Oke, terima kasih Erika di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, cuaca agak membingungkan ya seluruh Cakra, karena hujan lokal di beberapa titik bisa jadi cerah, tapi di titik lain bisa jadi sudah mulai turun hujan. Seperti di Lamongan, sebagian wilayah sudah dilaporkan hujan, tapi untuk sebagian lagi ada yang masih kering kondisi jalur. Jadi tetap hati-hati. Yang ke arah Mojokerto, bawa kendaraan BBM solar ini hati-hati. Beberapa titik SPBU di wilayah Mojokerto, antrian solar cukup panjang siang hari ini. Yang mau cari BBM solar di wilayah Mojokerto, ini bisa isi dulu di tempat lain. Mungkin di Jombang, di Nganjuk, atau di Kediri bisa diisi dulu solarnya. Kalau di Mojokerto, kemudian di Gresik, tadi informasi yang kita terima sudah mulai ada antrian kendaraan untuk pengisian solar. Bypass Mojokerto siang hari ini di SPBU, informasi terbaru yang kita terima, antrian sangat panjang. Truk dengan dimensi besar ini yang masih mendominasi antrian di SPBU di Bypass Mojokerto yang jenis solar utamanya. Ya, bergabung Mas Azril. Selamat siang, Mas.
4: Selamat siang, Mas Alvan.
0: Ya, mana kemana ini, Mas Azril?
4: Jombang, Surabaya, daerah Margomulyo.
0: Jombang ke Margomulyo, Surabaya. Gimana, Mas, SPBU ya. Mojokerto, Jombang sampai di tempat sekarang, Mas?
4: Belum dapat ini sampai mertek.
0: Duh, jenengan juga mau cari tadi.
4: Iya, tadi lah antrinya seperti itu, Mas. Nanti takutnya ekspedisi enggak itu ya, enggak nutut ya. Jadi kita coba lurus ke arah timur, taunya kosong semua.
0: Tadi di
4: sampai wilayah Mertek ini.
0: Oh, Mertek ada?
4: Belum ada juga, kosong.
0: Oh, di Gresik tadi informasi yang kita terima juga mayoritas cukup padat, Mas. Gresik yang ke arah Pasuruan.
4: Oh, gitu.
0: Tadi ada
4: masih
0: pendengar.
4: Masih banyak yang kosong, Pak.
0: Dari
4: Mas Alvan.
0: Di Gresik tadi dari 7 SPBU yang dilewati jalur Surabaya Gresik Pasuruan itu 4 kosong, 3 antri.
4: Oh, ini tadi di sekitaran Mojongapit itu tadi lost full sampai keluar. Habis itu di sekitaran Peterongan full sampai keluar juga itu. Yang hampir ke Pasar Mojoagung itu kosong.
0: Wah,
4: terus
0: itu.
4: Habis itu di sekitaran Trawulan itu sudah kosong kayaknya Trawulan.
0: Wah, itu gimana, Mas, teman-teman yang driver, Mas, kalau kondisi seperti itu, Mas?
4: Nah, ini nggak tahu juga, Mas. Ini kemungkinan saya nekat mungkin naik Mojokerto ya, kalau nggak salah nanti. Naik sekitar Mojokerto 4 tahun nanti di rest area ada, itu kan. Biasanya kan seperti itu. Cuma masih gimana nyari di sekitaran Mertek ini, terakhir pomnya ini kalau nggak ada terpaksa naik.
0: Wow. Susah. Sejak berapa hari terakhir, Mas, apa terlihat atau terasa antrian solar ini?
4: Kalau untuk kemarin ke timur ya, kemarin itu mulai Jombang sampai mana ya kemarin?
0: Oke, jadi memang sudah cukup lama ya, Mas, antrian solar terasa ini.
4: Apa sih, Mas? Kalau yang untuk beberapa hari, Mas, mungkin hampir satu minggu terakhir ini, yang arah dari Jombang ke timur loh ya.
0: Kalau yang ke arah Jombang Nganjuk ke barat, Mas.
4: Dominan susah banget ya.
0: Nganjuk, Madiun, sudah pernah ke sana belum?
4: Kalau Madiun kayaknya sih mungkin kita amannya kalau di Nganjuk ya, sekitaran Nganjuk Ladang itu kan untuk terbesar nggak boleh masuk, Mas.
0: Oh iya, yang dalam kota itu ya.
4: Jadi mungkin kena itu SPBU yang dalam kota terdeteksi aman gitu. Soalnya kan
0: iya, karena kan kalau Mojokerto, Gresik, Sidoarjo sekitarnya kan memang banyak industri mas ya, jadi permintaan juga tinggi mungkin di sana.
4: Ya kan untuk kendaraan barang itu kan nggak mungkin mereka ngisi hanya 200 ribu, paling kan masih 100 liter kan seperti itu,
0: iya,
4: 150 bener. Liter kayak gitu.
0: Oke, baik.
4: Yang kecil-kecil ini nggak kebagian.
0: Nah itu nanti PR-nya itu mas, antriannya itu loh. Iya, terima kasih Mas Asril. Oke, menghubungkan mungkin ada gangguan jaringan. Mojokerto, Sidro Cakra ini juga antriannya cukup panjang BBM solar dari Mojokerto yang ke arah Surabaya tadi. Beberapa SPBU yang dilalui antriannya juga cukup mengular, truk dengan dimensi besar yang mendominasi. Di Jawa Timur bagian timur, mulai dari Jombang, Mojokerto, Gresik, Sidoarjo, Surabaya, Malang, dan sekitarnya, itu memang solar agak antri untuk mendapatkannya. Tapi kalau Jawa Timur bagian barat, Nganjuk, Madiun, kemudian Saradan, Kediri, dan Blitar, Trenggalek, sekitarnya masih aman. Sejauh ini antrian masih normal, hanya mungkin beberapa ada yang kosong begitu. Tetap hati-hati, ini kalau mau ke arah Surabaya lewat Nganjuk bisa isi solar dulu di wilayah Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya, karena Jombang ke timur antrian cukup panjang informasi yang masuk di Gatekeeper.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Ya hati-hati, kita kemarin terima informasi kecelakaan yang sangat parah di wilayah Purwasri. Kita tidak bisa gambarkan secara detail atau kita tunjukkan videonya Sidro Cakra, karena memang kondisi korban ini benar-benar parah. Kerusakannya sangat, dari kendaraan ataupun juga korban sampai meninggal informasi terakhir yang kita terima. Karena bagian depan truknya sampai rusak parah begitu, sehingga pengemudi terjepit, dan informasi yang kami terima dari driver ambulannya Radio Cakra kemarin meninggal untuk kondisi korban. Ini karena ada satu kendaraan yang mau nyalip tapi nggak ancang-ancang dulu, jadi langsung ambil kanan begitu, otomatis dari arah berlawanan juga kaget sehingga oleng dan menabrak kendaraan lain. Tetap hati-hati, jangan egois, utamakan keselamatan pribadi dan juga keselamatan pengendara lain di sekitar Anda. Masuk jam 12, saya Alvan bergeser ke Gatekeeper. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas dan perjalanan. Sehat selalu.

0: Orang-orang yang bersabar dalam kesempitan termasuk orang yang berbuat kebajikan. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 177.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Lepas dari jam 12 siang, seru Jakrah. Kali ini bersama saya, Erika Dwi, menemani aktivitas Anda. Saya juga masih ditemani gatekeeper Alvan Amar serta Danti Danila. Sampaikan kepada kami ya, cuaca untuk di wilayah Anda seperti apa. Hari ini tadi kami terima informasi wilayah Lamongan ya, diguyur hujan. Lumayan deras, ini terlihat dari bekas hujan yang ada. Sempat divideokan oleh Mas Firman ya tadi, yang melintas di wilayah Lamongan, banyak genangan air di pinggir-pinggir jalan seperti itu. Kemudian kondisi jalan rayanya juga masih cukup basah, seperti benar-benar baru reda gitu hujannya ya. Pasti masih licin, harap hati-hati dan juga waspada. Sementara itu untuk wilayah lain Seru Jakra, termasuk juga wilayah Nganjuk, sejauh ini masih cukup cerah. Namun ini tadi kami terima informasi dari BMKG Nganjuk, jam 2 jam 3 akan redup ya wilayah Nganjuk dan sekitarnya. Harap jadi perhatian. Sedulur Jakra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah, nariah CA, nariah Gester, dan nariah DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal nariah.
3: Nariah? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal nariah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal nariah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal nariah.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan herbal nariah, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Yata Herbal Nariah terdekat. Bisa juga menghubungi gatekeeper di 08529001061. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Randu Blatung Blora. Juga bisa mendapatkan herbal nariah di Wiata Herbal Nariah Randu Blatung Blora. Lokasinya ada di Jalan Cepu Randu Blatung, Dusun Kedung Jambu, Desa Kediren, Kecamatan Randu Blatung, Kabupaten Blora. Sementara untuk sasarannya dari SPBU Randu Blatung bisa ke timur kurang lebih 2 km. Dari pertigaan Kedung Jambu, Anda bisa ke barat sekitar 100 meter utara jalan.

0: Ada antrian kendaraan di sekitar SPBU Bebas Mojokerto, kemudian di jalur utama Brangkal Mojokerto ya. Ini kendaraan besar yang akan mengisi solar. Sampai di Jalan Raya Serujakran Tirania, sehingga harap diperhatikan ya bagi Anda akan melintas di sekitar jalur tersebut. Jalannya sempit, jadi harap bersabar, tetap jaga jarak aman dengan pengguna jalan lainnya. Menjumpai juga dengan antrian kendaraan besar yang mengisi solar di SPBU wilayah yang Anda lalui, bisa Anda sampaikan juga dengan kami, kirim foto videonya agar jadi kewaspadaan untuk seluruh cakra lainnya. Saya cek informasi dulu ke Alvan.
1: Ya, kata tadi disampaikan oleh Pak Buntoro di jalur Jatikalen yang ke arah Nganjuk Kota. Ini sudah masuk di Kecamatan Gondang, hati-hati jam istirahat siang. Area pabrik industri di jalur Kecamatan Gondang cukup ramai karena banyak yang keluar area pabrik, lebih hati-hati yang melintas. Kemudian Mas Iwan di Ngetos ini menginformasikan di Ngetos Nganjuk untuk saat ini kondisinya cerah sekali, cenderung panas, bahkan di wilayah Ngetos belum ada mendung. Kemudian Mas

0: bebas Mojokerto arah ke Surabaya nanti juga menginformasikan hal yang sama seperti Mas Azril tadi kah, untuk antrian kendaraan di SPBU bebas Mojokerto cukup ramai, truk dengan dimensi besar ini banyak yang mengantri, bahkan ada lebih dari 5 truk yang mengantri siang ini. Lebih hati-hati yang melintas, masih bisa lewat tapi pakai lajur yang sebelah kanan, karena untuk lajur yang sebelah kiri digunakan truk untuk mengantri BBM jenis solar di SPBU yang ada di bebas Mojokerto. Satu lagi, Mbak Dila menanyakan untuk jalur Saraden yang ke arah Madiun kah, ini untuk siang ini apakah ada perbaikan jalan di wilayah Saraden sampai ke Madiun kota?
1: Terima kasih Alfa Namar Ketipar.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Ya, Seru Cakra, jangan lupa tanggal 28 Juni ada siraman Sedudo di air terjun Sedudo. Jadi bisa dilingkari tinggal tanggalannya ya, atau alarm ya Seru Cakra, biar tidak tertinggal salah satu event besar yang ada di wilayah Nganjuk.

0: lakukan? Berdiri di depan Ka'bah, menangis haru dalam doa, dan merasakan panggilan Allah dari tanah suci. Kini, impian umroh bukan lagi sekedar rencana. Bersama Mabasil Tour and Travel, perjalanan ibadah Anda dipersiapkan dengan nyaman, aman, dan penuh pelayanan terbaik. Tersedia pilihan paket ekonomi, reguler hingga premium yang terdiri dari 12, 13, dan 16 hari. Kami menyediakan hotel yang nyaman saat di Makkah dan Madinah, manasik 3 kali, piagam umroh, transportasi dari Nganjuk ke Surabaya pulang pergi, mutawif handal, makan 3 kali sehari, visa umroh, city tour, perlengkapan ibadah, hingga pendampingan tour leader berpengalaman.
1: Dan inilah yang membuat Mabasil Tour and Travel berbeda. Ada program arisan umroh hanya Rp500.000 per bulan langsung bisa berangkat. Tabungan umroh yang ringan dan fleksibel, talangan umroh untuk memudahkan keberangkatan, serta program unggulan Pekat 3, solusi cerdas menuju Baitullah.
0: Harga terjangkau, mulai Rp30 juta. Fasilitas lengkap, legalitas resmi, dan terpercaya. Tidak hanya layanan travel dan umroh saja, tapi kami adalah kelompok bimbingan ibadah haji yang menawarkan bimbingan manasik yang lebih mendalam dengan berbagai keunggulan.
1: Bersama dengan Mabasil Tour and Travel, Anda akan dibimbing oleh pembimbing muda, komunikatif, berpengalaman, dan siap mendampingi jemaah sepenuh hati.
0: Jangan hanya menjadi doa, wujudkan langkah Anda menuju Tanah Suci bersama Mabasil Tour and Travel yang berlokasi di Jalan Raya Warujayang Kediri, Selatan Pasar Watu Dendang Prambon, Kabupaten Nganjuk. Untuk informasi pendaftaran, langsung saja hubungi 0812-3377-5327 atau juga kunjungi media sosial kami di Instagram @mabasiltravel_official. Mabasil Tour and Travel, mudah berangkatnya, nyaman ibadahnya, berkah perjalanannya.

0: Seru Jakra Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia menargetkan swasembada energi dalam 3 hingga 4 tahun ke depan, sehingga Indonesia tidak lagi mengimpor sumber energi ataupun bahan bakar minyak atau BBM. Prabowo akan mendorong kemandirian energi ke depan, karena keuntungan dari pengembangan energi di dalam negeri itu lebih besar dan juga bisa menghemat anggaran negara. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM, segera mencari sumber-sumber energi alternatif untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Salah satunya mempercepat peralihan penggunaan gas minyak bumi cair ke gas alam terkompresi. Bahlil menjelaskan bahwa percepatan untuk beralih ke sumber-sumber energi alternatif itu mempertimbangkan perkembangan geopolitik dunia. Ia menyebut tentang fokus percepatan peralihan tersebut. Untuk informasi selengkapnya, Anda bisa kunjungi website kami di cakrakrisna.com. Saya cek informasi dulu ke Danti.
1: Beberapa hari terakhir, khususnya wilayah Nganjuk itu juga sempat mendung tapi nggak jadi hujan, Kak. Iya. Padahal musim kemarau.
0: Ternyata sampai hari ini juga akan seperti itu,
1: iya,
0: Danti.
1: Iya, betul. Sampai dengan hari ini juga mendung tapi tidak kunjung turun ya. Mm-hmm. Ini ada penjelasan juga dari pihak BMKG RIK bahwa kondisi ini sering disebut sebagai zona transisi kemarau basah semu. Ini baru lagi ya.
0: Iya. Jadi kita kan kemarau basah gitu ya.
1: Iya, betul. Padahal sebelumnya kan diprediksi di tahun ini akan menjadi kemarau yang lebih kering dibanding dengan
0: kering ekstrim, iya, ada yang bilang gitu juga ya.
1: Betul, tapi ternyata kok jadi kemarau basah semu. Memang ini di luar prediksi BMKG ya, kayak untuk kondisi cuaca kali ini. Nah, zona transisi kemarau basah semu ini kah yang menggambarkan situasi atmosfer di Jawa Timur bagian barat seperti Nganjuk dan juga wilayah Madiun Raya itu didominasi masa udara kering dari Australia yang masih cukup kuat, ditambah adanya subsiden atau gerakan udara turun yang membuat atmosfer kurang mendukung terbentuknya hujan yang merata. Meskipun energi panas di permukaan cukup untuk memicu pertumbuhan awan, namun ketersediaan uap air dan dukungan dinamika vertikal itu masih terbatas. Akibatnya awan kumulus mudah tumbuh pada siang sampai dengan sore hari, sehingga seringkali langit itu kelihatan mendung. Bahkan radar cuaca terkadang juga mendeteksi adanya gema awan atau presipitasi. Namun udara yang relatif kering pada lapisan bawah sampai dengan menengah atmosfer menyebabkan banyak awan gagal berkembang. Ini akhirnya
0: gak jadi hujan.
1: Dalam kondisi seperti ini, banyak awan terlihat menjanjikan hujan tetapi kemudian melemah sebelum mencapai fase matang. Sebagian hujan yang terbentuk bahkan menguap sebelum mencapai permukaan, atau biasanya juga dikenal dengan sebutan Virga, bukan Virgo kayaknya. Nah, hujan yang berhasil turun umumnya itu bersifat lokal dan lebih sering terjadi di wilayah pegunungan atau lereng yang mendapatkan tambahan pengangkatan udara akibat pengaruh topografinya yang ada di dataran tinggi. Jadi, sedulur cakra, ini gak apa-apa meskipun kemarau kok tetap ada potensi hujan, kemudian juga setiap hari mendung tapi tidak jadi hujan. Nah, keterangan dari pihak BMKG ternyata kali ini kita itu dilanda kemarau basah semu. Masih ada potensi hujan namun sifatnya lokal dan juga dipengaruhi oleh topografi wilayah masing-masing, Erika.
0: Terima kasih Danti Danila, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Ya seru cakram, mungkin ada melintas di SPBU yang ternyata antrian kendaraan yang akan mengisi solar juga cukup banyak, bahkan antriannya sampai di jalan raya. Itu bisa Anda sampaikan kepada kami. Sejauh ini informasi yang kami terima itu di wilayah Mojokerto ya, yang ramai seru cakra. Bypass Mojokerto, Merangkal Mojokerto, itu antrian kendaraan cukup panjang sampai di jalan raya mengganggu pengguna jalan yang melintas di jalur tersebut, seperti itu. Ini tadi Seru Jakra, kami juga terima informasi terkait dengan cuaca di beberapa wilayah. Ini tadi kabarnya juga cukup bersahabat ya, hanya mendung-mendung saja, tidak turun hujan. Yang hujan ini wilayah Lamongan dan sekitarnya. Saya ke gatekeeper dulu, Alvan.
1: Ya, Kapak Firdaus tadi berangkat dari jalur Serengat Blitar ke arah Kediri Kota juga cukup ramai untuk traffic dan juga cuaca nih. Trafiknya ramai, untuk cuacanya masih aman meskipun siang yang tidak seterik biasanya dengan kendaraan pribadi yang banyak melintas. Kemudian disampaikan untuk wilayah Jatikalen ini oleh Pak Budi Santoso juga aman, kendaraan pribadi yang ramai terutama yang menuju ke arah Pelosok Jombang. Pak Putra, ini menuju ke Kota Batu kah? Tadi berangkat dari jalur Pare, ini sudah sampai di Pujon, ternyata terjadi penumpukan kendaraan di area Pujon. Kita masih terus komunikasikan ini Pujon sebelah mana yang terjadi penumpukan, karena dari kiriman video Pak Putra tadi untuk antrian juga cukup panjang, roda 4 yang banyak mendominasi. Ini belum tahu tapi di depan ada apa, apakah ada insiden atau ada perbaikan jalan atau ada kewaspadaan lain, belum ditambahkan lebih lanjut. Yang jelas pas melintas di Pujon tadi kata Pak Putra macet cukup panjang, karena kan Pujon jalurnya belok-belok ya. Jadi dari belakang terlihat untuk ujung depan masih belum jalan, dan belum terlihat di depan ada apa. Yang jelas untuk antrian cukup panjang. Ini kita tunggu dari Pak Putra untuk update-nya nanti, karena ini masih di tengah belakang, jadi belum kelihatan di depan untuk penyebab kemacetannya apa.
0: Belum terlihat ya, ini belum, karena apa itu ya.
1: Tapi yang terlihat jalannya belok, tapi antrian kendaraan masih cukup panjang. Tapi dari arah berlawanan masih jalan kah? Kemungkinan besar ini diatur bergantian, karena kalau ditutup kan harusnya dari depan juga berhenti.
0: Iya, tapi tidak dari, ada kendaraan yang melintas gitu harusnya iya, ya.
1: Yang dari arah Malang ke arah Kandangan masih bisa jalan meskipun padat. Sementara yang dari arah Kandangan menuju ke Malang atau ke Kota Batu ini berhenti total, nggak bergerak begitu. Lebih lengkapnya kita tunggu dari Pak Putra nanti update-nya. Mungkin Sedru Cakra yang melintas di wilayah Pujon lebih dulu bisa tambahkan kah? Karena dari pagi kita belum terima informasi ada insiden apa di wilayah Pujon untuk siang ini.
0: Terima kasih, Halfa Namar, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Pujon kabarnya padat Seru Cakra untuk hari ini. Bisa ditambahkan ya informasinya kepada kami apabila Anda kebetulan juga melintas di jalur Pujon Malang. Ada mungkin kepadatan, peningkatan volume kendaraan saja, atau mungkin juga ada insiden yang terjadi di jalur Pujon. Nanti bisa dikirimkan foto maupun juga videonya kepada kami. Seru Jakra ingin memiliki skill kerja yang siap dipakai untuk di dunia industri. Saatnya Anda bergabung bersama ESA Pro Skill Institute. ESA Pro Skill Institute hadir sebagai pusat pelatihan profesional untuk mencetak tenaga kerja yang kompeten, disiplin, dan siap kerja. Tersedia pelatihan operator forklift, kren, hingga firefighter. Dan juga ada penanganan kebakaran dengan metode pelatihan yang lengkap, mulai teori sampai simulasi kerja nyata, dibimbing instruktur berpengalaman dan juga bersertifikat. Fasilitasnya juga nyaman, alat pelatihannya baru, lokasinya mudah dijangkau di Kota Jombang. Tepatnya di Dusun Gelagahan, Desa Gelagah, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang. ESA Pro Skill Institute cocok untuk Anda yang ingin meningkatkan keterampilan dan juga membuka peluang karir lebih luas di dunia industri. Jadi, yuk tingkatkan skill Anda bersama ESA Pro Skill Institute. Informasi dan pendaftaran Anda bisa menghubungi 0851-6369-8384. Sekali lagi, di 0851-6369-8384. ESA Pro Skill Institute, siap kerja, siap sukses, siap masa depan.

0: Ya seru aja kira minggu pertama di libur semester genap ya. Ini apa? Karena libur semester genap ini ya, jadi jalur pujon padat. Tapi kan baru hari Rabu ya. Orang tuanya apakah tetap juga libur juga? Ya, apakah juga ikut libur gitu maksudnya ya? Pak Hajir beberapa waktu lalu juga tetap jalan-jalan, meskipun sebenarnya kerjaan tidak libur, tapi anak-anak ingin jalan-jalan akhirnya meliburkan diri. Ya, ini bisa disampaikan ya, seru jagra untuk Anda yang berwisata bersama dengan keluarga di hari-hari seperti ini, apakah juga cukup padat? Sampaikan dengan mengirimkan foto videonya kepada kami 0852 9001061. Saya ke gatekeeper Alvan.
1: Pak Putra, update titik kepadatan di wilayah Pujon tadi gak? Ternyata karena ramainya wisatawan yang mengunjungi tempat wisata di wilayah Pujon, Taman Kemesraan namanya.
0: Oh.
1: Saya baru dengar untuk wisata ini. Biasanya kan yang ramai di Santera. Santera di Laponte itu.
0: Ini lagi naik memang untuk wisata tersebut.
1: Oh, iya
0: ya.
1: Iya. Saya baru tahu malah ini.
0: Itu memang sedang rame-ramenya Alvan ya di Taman Kemesraan.
1: Saya tadi
0: cukup
1: sempat
0: viral juga.
1: Searching sedikit kan. Mm-hmm. Ini memang ada kayak kolam renang, kemudian ada hutan-hutan pinus ya, begitu.
0: Ada kolam ikannya juga kan.
1: Ini saya juga lagi lihat-lihat fotonya. Belum pernah tahu sebelumnya, baru lihat ini.
0: Baru tahu ini ya, baru dengar juga Taman Kemesraan ya.
1: Baru dengar, tadi kata Pak Putra ternyata kepadatan mas di area tempat wisata Taman Kemesraan.
0: Keluar masuk kendaraan dari wisata itu ya.
1: Iya persis, karena kan juga musim libur kah. Jadi mungkin untuk trafik kendaraan yang berwisata di Taman Kemesraan ini ramai, sehingga untuk kendaraan harus diatur bergantian. Karena sebagian tepi jalan juga digunakan untuk parkir begitu. Jadi kendaraan yang melintas harus hati-hati, memelankan, bahkan harus bergantian dari kedua arah.
0: Parkirannya tuh sampai di pinggir-pinggir jalan gitu.
1: Sampai
0: ya?
1: Sampai di pinggir jalan, informasi dari Pak Putra tadi.
0: Tidak cukup menampung ya mungkin tempat parkiran yang sudah disediakan.
1: Ya, kemudian dikasih share lokasi juga, memang di Taman Kemesraan ini bukan yang di Pujon dekat Kota Batu kah? Jadi kalau kita dari Kandangan itu selepas Kecamatan Ngantang itu menuju ke wilayah Pujon ada Taman Kemesraan. Masuknya sudah di Pujon tapi perbatasan dengan Kecamatan Ngantang. Jadi belum sampai di wilayah Pujon yang perbatasan Batu.
0: Sampai di Pujon perbatasan Batu itu masih jauh ya.
1: Masih jauh.
0: Jadi masih agak, maksudnya tidak terlalu ke atas gitu ya.
1: Tidak terlalu ke atas, bahkan masih di bawahnya pasar wisata Dewi Sri kan.
0: Masih di bawahnya jauh, itu ya, masih jauh ya.
1: Masih cukup jauh dari
0: lokasi. Makanya banyak dikunjungi juga ya Alvan, karena kan tidak terlalu ke atas, tidak terlalu jauh juga ya dari pusat kota ya. Ya,
1: jadi dari Kandangan kita menuju ke arah Pujon nanti setelah wilayah Ngantang. Itu nanti lurus sedikit sekitar ya mungkin 9-10 kilometeran sudah sampai di wisata Taman Kemesraan tadi. Ini memang lagi viral tadi kata Erika di TikTok.
0: Iya, lagi ramai banget.
1: Jadi mungkin ini pengunjungnya padat sehingga untuk lalu lintas harus diatur bergantian. Kemudian selepas di Taman Kemesraan ini sudah mau masuk di Pasar Dewi Sri Pujon, Pak Putra mengatakan masih cukup aman meskipun ramai, namun tidak sampai berhenti seperti di seputaran Taman Kemesraan tadi kah? Jadi ini yang arah ke
0: lancar gitu,
1: lancar ya. Masih normal lah meski ini cukup ramai. Musim liburan di wilayah Pujon Kota Batu mungkin akan sedikit ramai. Nanti Pak Putra juga akan mengabarkan di wilayah Santera kah? Biasanya yang menjadi favorit.
0: Biasanya ya, di sana kan biasanya padatnya Alvan. Ini malah bergeser ke Taman Kemesraan ya.
1: Tahun-tahun sebelumnya Santera yang selalu diberitakan ramai akhir pekan atau pas musim libur begini. Tapi kalau tadi kata Pak Putra di Taman Kemesraan yang terjadi kepadatan. Hati-hati, Deru Cakra yang melintas. Untuk kemacetan tadi lumayan lama, sekitar 15-30 menitan. Tapi selepas itu arah ke Kota Batu masih lancar dengan dominasi roda 4 pribadi dan mobil pickup muatan. Erika.
0: Terima kasih Alvana Marketkeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: ada rencana ke sana juga seluruh Jakra, harap diperhatikan ya. Jadi ya, mengemudi pun harus dipastikan kondisinya prima, harus sehat gitu ya, kemudian bisa mengemudi dengan aman. Kondisi kendaraan juga pastikan dalam kondisi atau keadaan yang bagus. Ya, nanti kalau kan di sana jalannya agak berkelok-kelok, kemudian naik turun ya, seru Jakarta, tidak seperti di jalur dalam kota maupun juga di jalur arteri yang cenderung lurus saja, kemudian tidak ada jalur yang berkelok-kelok seperti itu. Atau mungkin ada wisata lain yang jadi list Anda di libur semester genap kali ini, bisa Anda sampaikan kepada kami, silakan di 0852 9001061.
2: Ayo Kuliner Radio Cakrakrisna.
4: Siapa bilang Malang hanya terkenal dengan baksonya yang enak? Malang juga punya menu kuliner lain yang tidak kalah enak. Ya, namanya orem-orem. Saya sedang menikmati orem-orem, kuliner khas Malang yang berbahan dasar irisan tempe dan lontong atau ketupat. Malang terkenal dengan tempenya, jadi tidak heran kalau orem-orem menjadi favorit warga Malang yang hampir setiap hari menyantap makanan berbahan tempe. Orem-orem memiliki kuah santan yang sangat gurih dan nikmat. Ada toge, lengkap dengan irisan daging ayam juga. Saya paling senang menambahkan kecap dan sambal yang disediakan. Rasanya, lebih nikmat dan pas. Tidak perlu khawatir soal porsi. Orem-orem ini sangat mengenyangkan. Orem-orem memang tidak banyak yang tahu, karena hanya bisa ditemukan di Malang saja. Nah, jika sedulur Cakra sedang berwisata atau berkunjung ke Malang, jangan sampai melewatkan dan mencicip orem-orem ya. Orem-orem akan terasa lebih nikmat jika disantap dengan telur asin dan mendol. Juga bisa menikmati orem-orem sambil ditemani berbagai varian kerupuk. Dulunya, orem-orem hanya disajikan pada saat acara khusus, seperti hajatan atau syukuran saja. Namun, karena memang kuliner yang satu ini digemari masyarakat, akhirnya sekitar tahun 80-an, orem-orem mulai dijual di warung atau kios kaki lima.
2: Ayo Kuliner dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Melintas di mana Seru Cakra siang hari ini, kondisinya juga seperti apa, bisa terus Anda sampaikan kepada kami ya. Tadi yang cukup padat itu jalur Pujon. Ya, jalur Pujon ini ramai mengarah ke wisata Taman Kemesraan. Keluar masuk kendaraan cukup padat, bahkan nih tadi karena antrian kendaraan tersebut ya, karena parkiran di lokasi wisata tersebut, akhirnya kepadatan terjadi di sekitar lokasi. Harus bergantian dari kedua arahnya, jadi harap bersabar apabila Anda melintas di jalur tersebut atau bahkan ada agenda untuk berwisata di wisata tersebut. Ini karena cukup ramai sekali ya, karena musim libur semester genap. Sementara itu Seru Cakra, tadi ada antrian kendaraan di SPBU wilayah Mojokerto untuk mengisi BBM solar ya. Solar ini jadi banyak kendaraan besar yang melintas atau yang mengantri ya di SPBU tersebut, bahkan mengantrinya itu sampai di pinggir-pinggir jalan, mengganggu pengguna jalan yang melintas di jalur tersebut. Jadi tetap jaga jarak aman ya, perhatikan situasi sekitar. Saya ke penelpon, ada Mas Kopeng. Selamat siang Mas Kopeng.
1: Siang Mbak, pewanas Mbak.
0: Belum apa-apa kok sudah pewanas Mbak. Ini lokasi di mana kok pewanas sekali?
1: Di Pleman.
0: Rutenya ke arah mana, Mas?
1: Ke Kediri kota.
0: Oh, ke Kediri kota. Dekat ya ini hari ini.
1: Iya, Mbak.
0: Satu rute saja berarti Mas Topeng, atau ada beberapa rute hari ini?
1: Dua rute, Kediri kota semua.
0: Oh, Kediri kota semuanya. Oke, sepanjang jalur yang Mas Kopeng lalui bagaimana kondisinya, ramai atau tidak?
1: Lancar, Mbak.
0: Lancar.
1: Lancar. Yang dilihat kopi itu banyak yang antri.
0: Oh, ini kendaraan-kendaraan besar antri solar. SPBU mana Mas Kopeng?
1: Kunjang.
0: Oh, SPBU Kunjang. Sampai jalan raya ini antriannya.
1: Ya.
0: Selain Kunjang?
1: Terus mana kado? Habis ke Kunjang itu, Pleman.
0: Pleman Kediri. SPBU Plemahan. Jadi rata ya, sudah hampir rata ya.
1: Ya, Mbak, nek jombang tadi ya panjang artinya.
0: Antri solar ya, sampai mengular panjang. Tapi arus lalu lintas di sekitar lokasi masih tetap lancar ya, Mas Kopeng?
1: Lancar, nggak mengganggu.
0: Nah, tidak mengganggu, cuman ya mungkin agak sempit gitu akhirnya ya jalurnya.
1: Ya.
0: Oke, baik, siap. Cuaca panas ya, tidak ada redup-redupnya.
1: Gak.
0: Mau cari es teh jumbo, belum dapat berarti ini tadi. Masih mau belum cari. Kalau ya, makan siangnya sudah atau belum ini lepas jam 12?
1: Makan siangnya belum.
0: Saya kira sudah, tinggal es teh jumbonya saja. Mbak, ternyata belum juga. Makan siang di Kediri kota berarti?
1: Iya Mbak,
0: di
1: Kediri aja.
0: Di Kediri saja. Oke, terima kasih Mas Kopeng informasinya. Oke, hati-hati. Selamat siang, assalamualaikum.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta dalam suara.
0: Ternyata antrian kendaraan yang mengisi BBM jenis solar tidak hanya terjadi di wilayah Mojokerto ya, tapi juga di wilayah Kediri, Kunjang Kediri, Pleman Kediri. Ini tadi banyak dijumpai kendaraan muatan yang mengantri di SPBU. Antriannya juga sampai di jalan raya. Tidak ada kepadatan di sekitar SPBU tersebut, masih tetap aman dan juga lancar saja. Hanya sedikit apa ya? sempit gitu ya jalannya karena banyak kendaraan tersebut. Harap diperhatikan ya Seru Jakra untuk Anda yang melintas di sekitar SPBU yang mungkin juga terdapat antrian kendaraan seperti di wilayah Kediri maupun juga wilayah Mojokerto. Sudah masuk di jam 1 siang, Seru Jakra, saya Rika bergeser ke Gatekeeper. Selamat siang, sehat selalu.

0: Barang siapa yang menahan amarah padahal ia bisa melepaskannya, maka kelak pada hari kiamat Allah akan memanggilnya di depan semua makhluknya, kemudian memilih bidadari sekehendaknya. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Selamat siang, Sedulur Cakra. Kembali lagi bersama saya, Muhammad Erga, di Radio Cakra Krishna 106,1 FM. Saya ditemani oleh rekan gatekeeper kita dan bagi Sedulur Cakra yang ingin berbagi informasi perjalanan, kondisi lalu lintas, kewaspadaan lingkungan, maupun berbagai persoalan sosial di sekitar Anda. Silakan kirimkan melalui 0852 9000 1061.

Sedulur cakra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah, nariah CA, nariah Gester, dan nariah DM.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Juminem. Umur saya 65. Alamat saya RT2 RW5 Dusun Bomo, Desa Bomo, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan. Sebelum minum Naria, saya punya riwayat penyakit diabetes jantung, sering deg-degan, tiba-tiba pingsan, kayak mateng gitu, perasaan tuh kayak mateng gitu, terus nggak sadar. Nggak ada gejala apa-apa, kadang-kadang pas lagi masak, pas lagi duduk, pas lagi jemur, kadang-kadang langsung pingsan, nggak terasa pusing, nggak apa. Terus kalau diabetes, kaki saya kadang sering bengkak, diabetesnya 180. Terus perut saya kadang suka kayak rasanya begah, di tenggorokan panas. Terus asam urat saya 7, tensinya 140. Saya pesen CA, Gester sama DM. Awalnya diminum saya sama suami saya. Suami saya sekarang udah enak. Sekarang tinggal saya yang minum Herbal Naria. Saya minum sehari 3 tetes. Belum ada reaksinya, saya tambah sampai 5 tetes. Nambah lagi sampai 7 tetes. Pagi, siang, malam. Udah enggak ini, enggak deg-degan lagi. Udah stabil, perutnya udah enak. Udah enggak sering pingsan. Pokoknya udah sehat saya, alhamdulillah. Berkat Herbal Naria. Herbal Naria, obat andalanku.
0: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
2: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Bagi Anda yang berada di wilayah Kabupaten Bojonegoro, Anda dapat mendatangi Wiata Herbal Nariah Pacul di Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro. Tepat sebelah utara SDN 1, Pacul, Timur Jalan. Polisi mengungkap fakta di balik kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan 3 orang meninggal dunia di Jalan Raya Nganjuk, Surabaya. Tepatnya di Dusun Baron, Desa Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk. Kecelakaan yang terjadi pada hari Minggu 21 Juni 2026 sekitar jam 3 pagi itu dipastikan murni kecelakaan lalu lintas dan tidak berkaitan dengan isu pengejaran oleh kelompok perguruan silat yang sempat beredar di media sosial. Kanit Gakum Satlantas Polres Nganjuk, Ibda Wahbi Irfan Izzuddin, menyampaikan kecelakaan tersebut melibatkan sepeda motor Huda Beat bernomor polisi AG6232VJ dengan sebuah truk yang identitasnya masih dalam penyelidikan. Cek informasi ke Lilin.
3: Informasi masuk baru saja kita terima dari Bapak Ali Hudin. Saat ini lagi perjalanan Erga. Kabarnya kok mau menuju arah Ngronggot ya. Tadi itu dari Papar ke Diri. Lalu lintasnya masih cukup aman dan lancar dari Papar, kemudian masuk arah Kelutan, masuk ke arah Trayang juga masih aman saja. Kendaraan roda 2 terus mendominasi kalau di siang kali ini. Cuacanya ini yang perlu diwaspadai, Erga. Soalnya panas. Iya. Panasnya itu kerasa ya siang hari ini. Tetap hati-hati, Bapak. Kemudian disampaikan juga kalau mau melintas

0: Sidoarjo itu dilakukan di Desa Klurak, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo kabarnya. Saat tiba di lokasi tersebut, Erga, ini tidak ditemukan adanya aktivitas perjudian ya, maupun juga kerumunan warga. Kalau dari hasil pengecekan di lapangan, petugas juga tidak menemukan barang bukti yang mengarah pada praktik tersebut. Berdasarkan keterangan pemilik lokasi, kegiatan yang berlangsung bukanlah perjudian sabung ayam, Erga.
1: Iya, iya.
0: Nah, tapi itu cuma sekedar apa ya?
1: Sabung silaturahim.
0: Bukan, itu cuma kontes gitu loh.
1: Oh iya, iya, iya.
0: Atau istilahnya ngabar ya. Ngabar ayam Bangkok seperti itu. Jadi memang dilakukan oleh peternak untuk memperkenalkan kualitas ayam peliharaannya kepada calon pembeli seperti itu.
1: Gitu, iya.
0: Jadi jual beli ayam itu kan. Ayam Bangkok itu kan itu loh, yang kayak gagah sekali itu.
1: Bener, gagah banget.
0: Itu kalau
1: kakinya yang besar-besar ya.
0: Bener, kalau misalnya apa ya istilahnya, nyucuk ya atau apa ya,
1: jalu.
0: Jalu. Iya, itu kan juga sakit ya. Ayam Bangkok ini biasanya tingginya itu seanak kecil yang usianya itu sekitar 1,5 tahunan itu loh. Aduh, buset.
1: Tapi
0: biasanya
1: lebih tinggi dari ayam enggak, lebih tinggi dari ayam Jawa. Ayam kampung itu.
0: Bener.
1: Ayam kampung lebih tinggi.
0: Lebih tinggi
1: tapi
0: lagi.
1: Tapi agak kurusan badannya.
0: Kurang itu, kurang berisi. Iya,
1: kurang berotot.
0: Iya, kurang berotot. Kalau ayam Bangkok itu kayak gagah gitu ya. Udah luar biasa sekali. Kemudian dari petugas pun meski tidak menemukan barang bukti adanya dugaan sabung ayam tersebut, juga tetap memberikan imbauan kepada pemilik maupun juga masyarakat ya, agar tidak melakukan aktivitas yang berpotensi mengarah pada perjudian, sehingga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat juga tetap terjaga. Ini Sedulur Cakra juga bisa diperhatikan ya, biasanya pecinta itu, pecinta ayam ya, bapak-bapak biasanya. Aduh, jangan melakukan apa ya Sedulur Cakra, perjudian ya, ayam
1: janganlah.
0: Pokoknya
1: kalau ngabar-ngabar saja nggak apa-apa sih. Kalau sampai perjudian jangan.
0: Jangan, pokoknya jual beli boleh.
1: Boleh.
0: Tapi kalau perjudian jangan. Dalam bentuk apapun pokoknya jangan ya, lebih baik dihindari saja Sedulur Cakra. Kemudian kita beralih ke informasi lain. Ini Pak Riono ya, disampaikan kalau tadi kan Bapak Ali Hudin mengabarkan panas ya. Kalau Pak Supri Bapak Riono ini mengabarkan ini hawanya itu dingin. Soalnya Pak Riono kan ada di ketinggian di Pujon Malang sana ya.
1: Iya benar.
0: Tanpa AC sudah dingin.
1: Sudah dingin.
0: Aduh, luar biasa sekali Pak Riono ini, slow living Erga. Biasa di kebun seperti itu ya.
1: Santai-santai ya.
0: Ya enggak santai, ini istirahat. Aduh, kalau santai nanti kebunnya nggak terurus ya. Aduh, slow living kayak gitu. Kemudian disampaikan untuk harga sayur mayur, untuk Andewinya, waduh, murah sekali ini. Cuma Rp1.000 Andewi.
1: Iya, kalau nggak salah kemarin itu 1.500 itu.
0: 1.500, bahkan waktu bulan lalu itu sampai belasan ribu lah. Kok ini cuma Rp1.000 seperti itu ya.
1: Iya.
0: Aduh, ini rugi ya kalau misalkan jualnya sekarang. Kalau ditimbun juga nggak bisa, soalnya ada daunan nanti.
1: Iya, layu.
0: Gampang layu seperti itu ya. Kemudian juga disampaikan untuk harga sayur mayur yang lainnya. Harga buncis juga sama di angka Rp1.000. Tomat sayur Rp3.000. Kalau tomat buah selisihnya Rp1.000, cuma di harga Rp4.000. Kemudian harga cabai, harga cabai itu Rp17.000 kalau yang besar, ya, kalau besar. Yang rawit Rp27.000. Murah ya. Ini kalau cabai kayaknya boleh beli banyak kemudian dikeringkan ya, buat stok ya.
1: Benar.
0: Kalau misalkan murah kayak gini biasanya dibeli banyak kemudian dikeringkan untuk stok nanti kalau misalkan sewaktu-waktu harganya naik seperti itu. Kemudian bawang putih lokal Rp36.000, bawang merah Rp40.000, masih stabil harganya. Kemudian informasi lain untuk harga terong ini juga cuma Rp2.000 seperti itu. Ini cukup murah. Mulai, ya.
1: Murah banget.
0: Lah kok ini timun cuma Rp700 ini.
1: Ini gimana ini?
0: Aduh, ini gimana? Ini sudah di-update atau belum, atau nolnya kurang satu ini? Masa cuma Rp700? Iya. Waduh, sayang sekali ya. Ini untuk pangan-pangan lokal kok harganya ini anjlok ya. Mungkin Sedulur Cakra juga bisa ditambahkan untuk harga sayur mayur di tempat Anda seperti apa, Irga?
1: Baik, terima kasih Lilin di Gatekeeper.

0: yang Anda dengarkan.
1: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Untuk Anda yang baru bergabung dan ketinggalan informasi dari kami, Sedulur Cakra, bisa cek ulang dengan ikuti media sosial Facebook maupun Instagram Radio Cakra Krishna, atau bisa langsung ke website di cakrakrishna.com.